0: kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ifrul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan jadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam di pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curug 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Karena dipakai aja seragam biasanya kalau gue ingin sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai? Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli kan? Belikan orang tua kah atau siapa? Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah. Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin kah atau bagaimana?
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
6: Depan kita berharap dan mungkin beberapa
7: dan misi Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menjebut bantuan perlengkapan sekolah langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar, agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
10: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
9: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insyaallah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci hari ini, dan Sekar dan nanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu ini. Pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? Kebetulan tidak ada halangan, selamat, dan tentu hajinya mabrur.
12: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini, pantauan terkini keberangkatan jemaah haji di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
7: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin, yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Nah, mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan diberangkatkan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdullah Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan, silakan.
7: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Ikumuladi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikutnya.

0: sosial dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan pikirkan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu

0: saja atau wajar-wajar saja, tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penurunan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150.000 untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil, biar dia sakit sampai dimanapun, tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naik sih apa-apa, yang penting waktu kalau katong pi rumah sakit, dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katong pi beli di luar lagi. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naik sih apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Ami dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan ketika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Maru menyusul Langkah Jafar Hidayatullah dan Alicia Alberta Daniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Tahun 2026. Seperti kami kutip dari kantor Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan Dini Bitper Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Nyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi. Terima kasih atas perhatian. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa dihayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat pentingnya.

rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Ya, baik pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan yang Sudarso nomor 65. Kembali lagi saya Jeffrey Arifin yang di pagi hari ini akan menjadikan host untuk di Kabar Aceh untuk edisi 14 Mei 2026. Baik, sebelumnya kita akan bertanya-tanya dulu untuk mengenai kabar Aceh di pagi hari ini, kita akan mendengarkan informasi cuaca langsung dari BMKG Aceh, ada Muhammad Niza Andria. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar di pagi hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Bisa menginformasikan untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini khususnya?
1: Oke, untuk informasi cuaca pagi hari ini, di pagi hari ini kami pantau sebagian besar wilayah Aceh secara umum cuacanya cerah berawan, hanya beberapa wilayah saja yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, diantaranya yaitu di wilayah sebagian wilayah Aceh Besar, kemudian sebagian wilayah Aceh Jaya, kemudian di Pulau Aceh dan juga Sabang, dan sebagian wilayah Aceh Timur dan Aceh Tamiang, selebihnya cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, di sini kami pantau terdapat potensi terjadi hujan ringan hingga sedang hampir menyeluruh di wilayah Aceh, yang akan berlangsung hingga menjelang malam hari atau sore hari menjelang maghrib. Kemudian di malam hari kembali cerah berawan untuk wilayah Aceh. Untuk arah angin sendiri secara keseluruhan di wilayah Aceh dominan bergerak dari arah barat laut dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri, kemarin hingga pukul 23 WIB terdapat satu titik panas di wilayah Aceh, tepatnya di wilayah Aceh Timur di Kecamatan Rantau Selamat. Kemudian untuk perakiraan gelombang laut khususnya di wilayah penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian terakhir untuk perairan barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2,5 meter. Demikian, Bang.
0: Ya, apakah ada peringatan dini cuaca ekstrim untuk di hari ini, Bang?
1: Ya, untuk peringatan dini sendiri kami himbau kepada masyarakat agar selalu waspada, dan juga kami peringatkan di siang hari cuaca dapat berubah sewaktu-waktu dari panas menuju ke hujan ringan atau sedang, sehingga kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang cukup signifikan.
0: Ya, ya baik, terima kasih Bang untuk informasinya di pagi hari ini. Halo.
1: Sama-sama Bang.
0: Oke. Ya baik pendengar, di pagi ini kita sudah mendengarkan perkiraan cuaca ya untuk di pagi ini, dan kita akan langsung saja menuju ke rekan-rekan Skorwil 17 Aceh, ada Dimas di Banda Aceh dan ada Robi di RW Laksmawe, dan juga ada Mas Budi di Takengon. Dan dari Melabu ini saya baru melihat nih. Di Melabu siapa ya?
2: Ya, saya dengan Emma Karisma, benar sekali ya.
0: Oh iya, dengan Emma ya, Emma Karisma. Baik, maaf Bu Emma.
2: Apa?
0: Salam kenal. Baik, kita menuju ke Takengon aja nih, ada Mas Budi yang udah gak sabaran nih.
3: Okay. Halo, selamat pagi Mas Jeffrey.
0: Wah, selamat pagi. Gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah kabar baik. Cerah sekali sepertinya di Sabang ya.
0: Ah, cerah, alhamdulillah. Cuman anginnya nih agak kencang.
3: Oh, apalagi libur panjang ini ya, rame nggak di sana? Wisatawan bagaimana?
0: Alhamdulillah ada wisatawan, cuman cuacanya agak berangin ya.
3: Oh, berarti kalau cuaca berangin ganggu untuk ke penyeberangan begitu di sana ya?
0: Ya bisa jadi ya.
3: Oke, siap. Baik, dari Takengon pendengar, singkat saja di pagi hari ini, Komandan Kodim Dandim 0119 Bandar Meriah Letnan Kolonel Infantri Ahmad Fauzi ini meresmikan jembatan Amko di Desa Batin Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bandar Meriah Rabu kemarin 13 Mei 2026. Jembatan Amko tersebut dibangun oleh TNI selama 20 hari sehingga dilakukan pengalihan sementara ke jalur lainnya menuju jalan ex-KKA maupun arah Pondok Baru. Tidak hanya Armco, Dandim juga menyebut pihaknya juga membangun jembatan Beli dan jembatan Perintis atau jembatan gantung setelah rusak parah akibat bencana hidrometeorologi November 2025 lalu. Nah, ia juga berharap semoga yang telah dibangun secara bergotong royong ini bisa bermanfaat untuk masyarakat karena dengan keterbatasan tentu banyak kendala nantinya dan ia pun mengupayakan untuk membangun seefektif mungkin. Nah, bulan ini timpalnya pembangunan jembatan menyasar 11 titik dan masih akan dibangun 2 jembatan Armco di Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, Camat Bandar Muslim mengatakan jembatan Armco tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sebagai penghubung 3 desa serta akses perekonomian warga. Dan dari pantauan RRI juga masyarakat Desa Batin Baru dan siswa MIN 13 Bener Meriah ini terlihat antusias menyaksikan pemotongan pita sebagai tanda jembatan Amko ini yang dibangun oleh TNI sudah rampung dan aman untuk dilintasi oleh masyarakat. Demikian dari Takengon, singkat saja kita kembali lagi ke Sabang bersama Mas Jeffrey di sana.
0: Ya baik, terima kasih Mas Budi untuk di pagi hari ini ya, kabar Aceh-nya ya.
3: Selamat.
0: Dan berikutnya lagi kita langsung saja menuju ke Loksmawi ini ada Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cerah sekali pagi ini Bang Robi.
4: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Bang.
4: Cuaca Loksmawi juga cerah juga ya. Walaupun sore, biasanya sore udah mulai tuh, tapi kalau pagi gini sampai siang panas, dan sorenya mendung ya, hujan ya. Juga.
0: Informasinya di pagi ini untuk kabar Aceh, Bang?
4: Oke, baik. Terima kasih Jeffrey dan Pro 1 Sekorwil Nusantara Aceh dari Loksmawi. Polres Loksmawi melalui Satres Narkoba musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.409,36 gram dan ganja seberat 70,85 gram pada hari Rabu 12 Mei 2026. Pemusnahan tersebut berlangsung di lobi Satres Narkoba Polres Loksmawi dan disaksikan sejumlah unsur terkait sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara narkoba. Dan kegiatan pemusnahan dipimpin oleh Kasatres Narkoba Polres Loksmawi itu Arizal SH serta turut dihadiri perwakilan Jaksa Negeri Loksmawi, Pengadilan Negeri Loksmawi, Dinas Kesehatan Kota Loksmawi, personel Polres Loksmawi hingga penasihat hukum dan Kapolres Loksmawi, Bapak KBP Dr. Azan melalui Kasatres Narkoba menyampaikan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 6 bungkus narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 1.409 gram dan 36 bungkus ganja dengan berat keseluruhan 70,85 gram dan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan sejumlah kasus narkotika yang telah memperoleh penetapan status pemusnah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Loksmawi. Dan pemusnahan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Satres Narkoba Polres Loksmawi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan serta peredaran narkotika di tengah masyarakat. Dari Loksmawi, Jeffrey, kembali ke Takengon, ke Sabang.
3: Kembali ke Sabang dong. Bah, sepertinya Bang Robi kangen sama saya ya.
4: Oh, kangen sama Takengon, udah lama nggak ke Takengon ya.
0: Ya semoga ketemu ya nanti ya.
3: Ya, amin amin.
0: Baik, baik, terima kasih Bang Robi dan berikutnya lagi ini kita akan menuju ke Melabuh. Ada Bu Emma, assalamualaikum. Bu Emma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan pagi hari ini lain pada yang lain ya.
0: Iya. Ya lain.
2: Tahu nggak kenapa?
0: Baru ketemu ini.
2: Tahu nggak kenapa? Biasanya kalau cewek atau perempuan itu di pagi hari itu ada dua, ada tiga orang. Tapi pagi hari ini cuma saya sendiri ya yang kesasar gitu ya.
3: Gak apa-apa, cantik sendiri berarti pagi ini.
2: Iya, jadi primadona nih ya. Oke deh, baik-baik. Terkait dengan cuaca di Kota Melabo saat ini, dari semalam ya, dari kemarin sore hingga pagi ini juga masih hujan, walaupun sekarang ini masih gerimis mengundang ya. Baik-baik. Untuk selanjutnya, rekan-rekan Korea Aceh, kami juga akan menyampaikan satu informasi terkait dengan berkantor sehari di Bubon. Bupati Tarmizi minta warga tidak buang sampah ke sungai. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM meminta masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke aliran sungai. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja program berkantor sehari yang kedua di Gampung Pelante SP Kecamatan Bubon, dan juga dalam arahannya Tarmizi menyampaikan sangat banyak tonase sampah plastik dan sampah rumah tangga yang ditemukan di pantai. Upaya penanganan pembersihan yang dilakukan secara masif saat ini, namun upaya itu tidak akan maksimal apabila masih ada warga membuang sampah sembarangan. Namun temuan banyak sampah di pantai Aceh Barat, kata Tarmizi, tidak ada habisnya sejak dilakukan upaya penanganan melalui gotong royong, masal ASN dan peran aktif Dinas Lingkungan Hidup DLH Aceh Barat. Tarmizi juga menambahkan mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat untuk membudayakan hidup bersih dan sehat, salah satunya gotong royong rutin sebagaimana edaran dalam telah disampaikan melalui kecamatan hingga kampung, dan membudayakan bersepeda untuk hidup hemat bahan bakar minyak atau BBM. Di wilayah administrasi Kecamatan Bubon juga terdapat beberapa aliran anak sungai yang terhubung ke muara, karena itu ia mengajak semua lapisan masyarakat menjaganya agar tetap bersih dan terhindar dari banjir yang dipicu tumpukan sampah liar. Selain memberikan pelayanan langsung seperti cek kesehatan gratis, CKG dan berbagi pelayanan administrasi lain, Pemkab Aceh Barat juga menyalurkan bantuan dari berbagai instansi sesuai kebutuhan masyarakat dan meluncurkan kampung anti narkoba dan judo. Baik, untuk rekan Jeffrey, kalau nggak salah tadi ya, ya demikian satu informasi yang telah kami sampaikan, dan kita kembali ke Sabang.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Emma untuk informasinya di Kabar Aceh pagi hari ini. Selamat selalu Bu Emma.
2: Terima kasih.
0: Ya, baik, kita menuju ke Banda Aceh nih, ada Bung Dimas. Assalamualaikum Bung Dimas.
5: Salam Bang Jeffrey, apa kabar?
0: Ya, alhamdulillah di pagi hari ini sehat ya.
5: Bang Budi apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Bang Budi selalu sehat ya.
5: Selalu sehat. Ya,
3: alhamdulillah.
5: Dan juga Bang Robi dan Bu Emma di Melabo ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya kabarkan aja lah informasi di Banda Aceh ya. Redup pokoknya hari ini. Tidak begitu cerah dan sepi terlihatnya.
3: Sepi ya, padahal kan libur panjang nih. Banda Aceh sepi
5: libur panjang. Oh. Ya, untuk sekarang ini jalanannya masih sepi, tapi yang beraktivitas olahraga lumayan juga sih di lapangan Lompat Padang ya.
3: Oke.
5: Okay. Kalau untuk jalannya masih lega lah ya.
3: Ya, masih lega.
5: Apalagi di kantor lebih sepi lagi ya. Saya sampaikan satu informasi dari Banda Aceh terkait Fashion Full Terminal Pertamina Patran Niaga di Bandara Sultan Iskandar Muda mencatat penjualan after untuk penerbangan haji mencapai 567 ribu liter lebih sejak 6 hingga 12 Mei 2026. Nah, Fashion Full Terminal Manager Dona Prisna Saputra mengatakan rata-rata penyaluran after untuk penerbangan haji mencapai 81 ribu per hari. Nah, Pertamina memastikan stok after dalam kondisi aman dan cukup guna mendukung seluruh penerbangan jemaah calon Berpasir Aceh. Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina juga telah menyiapkan sarana, fasilitas serta sumber daya manusia yang mendukung kelancaran penerbangan haji di Bandara Iskandar Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Itu saja informasi dari Bandar Aceh, Bang Jeffrey.
0: Ya, baik, terima kasih. Mas, informasi dari Sabang ini terkait dengan guru-guru TK ya di Sabang ini dilatih untuk public speaking. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking untuk meningkatkan kemampuan komunikasi guru agar lebih percaya diri, inspiratif, dan juga profesional. Kegiatan tersebut diikuti dengan beberapa guru TK sekota Sabang, yaitu dengan menghadirkan pemateri asal Banda Aceh, yaitu Wahyu Rizki MIKOM CHCAT, dan berlangsung di Aula Disduk Sabang ya, Disdikbud Sabang. Dan Ketua IGTI juga Umi Doraja mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program organisasi sekaligus juga menjawab kebutuhan guru di lapangan. Menurutnya masih banyak guru TK yang belum berani tampil untuk memimpin kegiatan maupun juga berbicara di depan umum. Dan juga menilai kemampuan komunikasi ini sangat penting dimulai dari dimiliki guru TK karena setiap hari ini berinteraksi langsung dengan anak-anak dan juga orang tua. Dan selain juga membantu proses mengajar, ya, teknik public speaking ini juga dinilai dapat memperkuat kemampuan storytelling dan juga penyampaian pesan kepada anak didik. Demikian informasi dari Sabang dan sekaligus juga menyudahi perjumpaan kita untuk di kesempatan pagi hari ini di Kabar Aceh edisi Kamis 14 Mei 2026. Saya kembalikan ke Dimas. Halo Dimas.
3: Langsung ditutup aja gak apa-apa.
0: Iya, Jeffrey. Kita sudahi aja dulu ya.
6: Iya, kita sudahi dulu ya. Kita sudahi saja ya. Perjalanan ini masih panjang perjalanan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sama Fitra boleh dibalas?
1: Baru saja kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Dicuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

RRI Radio Piala Dunia. Pengabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengar siaran langsung Piala Dunia, ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

0: SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.
1: Selamat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Benar Meriah sore kemarin mengakibatkan naiknya debit air Sungai Wih Gegaring Desa Pantan Sinaku Kecamatan Pintu Rimegayo. Berdasarkan pantauan di lapangan, luapan air Sungai Wih Gegaring telah menggenangi salah satu jembatan Anko yang telah dibangun TNI. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas transportasi warga setempat karena air menutupi badan jalan. Melihat kondisi tersebut, Babinsa Koramil 04 Pintu Rimegayo, Kodim 0119 Benar Meriah, Sertu Aput langsung turun ke lokasi bersama masyarakat setempat dan juga memantau pergerakan debit air guna mengantisipasi jika ketinggian air terus meningkat seiring dengan cuaca yang masih belum menentu. Di lokasi, Babinsa juga mengatakan guna mengantisipasi potensi luapan air akibat hujan deras ini, pihaknya memberikan himbauan secara langsung kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Wih Gegaring agar senantiasa waspada. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah.
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi, ini murah banget.
3: Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
3: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
3: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
5: FYI for Yay Info.
6: Lama amat nih keretanya.
7: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
6: Sabar. Kan bayarnya tetep, kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu nggak apa-apa.
7: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
6: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
7: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stevenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
6: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
5: FYI, for Yay Info.
8: Intermezzo.
9: Papa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pak.
10: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
9: Itu lho, Pak, toko di depan rumah kita itu lho.
10: Eh, Mama ini, itu laundry, Ma.
9: Ah, laundry toh.
11: Intermezzo.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pendengar RRI Rimba Raya serta pemirsa RRI Net. Di pagi hari ini berjumpa kembali kita dalam program Dialog Takengon menyapa pendengar di edisi pagi ini di hari Kamis 14 Mei 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di pagi hari ini pendengar terkait dengan persiapan pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Bener Meriah ya. Jadi dialog ini juga nanti akan mengupas berbagai tahapan penting menjelang keberangkatan jamaah haji, mulai dari kesiapan administrasi, kesehatan, manasik haji, hingga pelayanan dan juga pendampingan yang akan diberikan kepada calon jamaah ya. Selain itu juga pagi ini nanti kita akan sedikit memberikan edukasi juga bagi masyarakat mengenai proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini, termasuk jadwal keberangkatan, persiapan mental dan spiritual, serta harapan-harapan agar seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan juga memperoleh gelar haji yang mabrur. Amin. Dan melalui perbincangan kali ini juga pendengar diajak untuk memahami pentingnya sinergi antara pemerintah, petugas haji, keluarga, dan juga masyarakat tentunya dalam mendukung kelancaran perjalanan ibadah haji, terkhususnya asal Kabupaten Bener Meriah di tahun 2026 ini ya. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon pendengar, ada Bapak Haji Azhari Ramadan SAG MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bener Meriah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Azhari.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang ya. Budi dan seluruh pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terutama di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, dataran tinggi Tanah Gayo.
0: Ya, sehat Pak Azhari ya?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, mungkin bisa digambarkan sedikit Pak di pagi hari ini bagaimana kesiapan-kesiapan terkhususnya jamaah haji asal Bener Meriah di tahun 2026 ini, terkhususnya pemberangkatan nanti seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Silakan.
1: Ya. Terima kasih Bang Budi. Pertama-tama bahwa kita pahami bersama ibadah haji adalah rukun Islam, rukun yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian kita sebagai pemerintah ini tentu saja memberikan pelayanan agar orang tua kita, saudara-saudara kita ini dapat menunaikan ibadah haji dengan baik. Jadi ini Bang Budi dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ada beberapa persiapan yang kita lakukan di dalam menyongsong pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Jadi yang pertama itu yang kita siapkan adalah seluruh dokumen untuk perjalanan dari jamaah kita, mulai dari paspornya, kemudian visa, karena kita berangkat ke negara lain, jadi untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian setelah itu jamaah ini juga kita bekali dengan persiapan manasik untuk ibadah haji, karena ibadah haji tentu mempunyai tata cara tersendiri atau manasik, dan ini tentu harus kita bekali seluruh jamaah haji kita. Jadi kita berikan manasik. Manasik ini ada yang sifatnya mandiri, itu yang sudah kita berikan mulai dari

0: bulan 11 yang lalu, lebih kurang 3 bulan manasik secara mandiri. Kemudian sebelum puasa kemarin kita juga sudah memfasilitasi manasik reguler. Artinya yang difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah. Bahkan ini yang menariknya nih Bang Budi, di Bandar Meriah dua minggu yang lalu kita kembali melakukan pemantapan manasik secara mandiri karena permintaan dari jamaah. Jamaah menyampaikan ini supaya lebih siap kita ulang kaji kembali pelajaran manasik-manasik sebelumnya, sehingga jamaah kita ini merasa mantap untuk melaksanakan ibadah. Kemudian juga di samping itu, terutama yang penting ini berkaitan dengan persiapan kesehatan. Jadi untuk persiapan kesehatan ini Bang Budi, ini ada dua tahapan pada proses keberangkatan ini yang dilakukan oleh jamaah. Jadi sebelum jamaah kita ini melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP, ini harus terlebih dahulu dipastikan bahwa jamaah yang bersangkutan itu sudah istita'ah, artinya mampu dari segi kesehatan. Jamaah kita ini mengikuti medical check up, jadi secara lengkap. Apakah itu urinnya, kemudian darah, kemudian juga torak, kemudian juga EKG-nya. Jadi betul-betul dipastikan bahwa jamaah calon haji kita ini dari segi kesehatan tidak ada masalah. Kemudian nanti sesampainya di asrama haji di Banda Aceh, ini kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir. Ini menentukan nanti jamaah kita ini layak terbang atau tidak. Ini untuk pemeriksaan terakhir. Jadi tentu kita berharap dan berdoa bersama, semoga nanti seluruh jamaah haji kita pada pemeriksaan tahap akhir ini tidak ada masalah dan semuanya bisa terbang menuju Arab Saudi.
1: Amin.
0: Ya. Kemudian ini juga kita persiapan perlengkapan-perlengkapannya ini Bang Budi. Jadi perlengkapan dari jamaah ini terutama ini kopernya, koper untuk barang bawaan kan, ini juga kita persiapkan dan ini alhamdulillah semua sudah kita bagikan. Demikian Bang Budi.
1: Terkait dengan jumlah total berapa Pak untuk tahun 2026 ini jamaah yang berangkat, dan yang paling muda dan yang paling tua ini usia berapa kalau boleh tahu tahun ini yang berangkat Pak?
0: Untuk tahun ini seluruh jamaah haji kita ini berjumlah 273
1: orang. 273
0: orang. Jadi sebetulnya ini semula ini 275, tapi minggu yang lalu ini kadarullah ada dua jamaah kita yang sebelum berangkat sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini jamaah kita menjadi 273 orang. Kemudian jamaah kita yang termuda pada tahun ini Ananda Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami dari Kecamatan Wipesam. Kemudian jamaah kita yang tertua ini Pak Mariono Pangat Adam yang usianya 96 tahun, juga dari Kecamatan Wipesam.
1: Oh, ya, okay. Yang termuda dan yang tua sama-sama dari Kecamatan Wipesam.
0: Iya, dari Wipesam, ya.
1: Iya, berarti untuk Bandar Meriah sendiri ikut pemberangkatan kloter keberapa ini, Pak? Di tanggal berapa nanti berangkat?
0: Pada tahun ini jamaah haji dari Kabupaten Bandar Meriah ini di kloter 14. Jadi ini juga merupakan kloter terakhir nanti Bang Budi dari embarkasi Aceh. Jadi ini nanti insya Allah nanti akan terbang pada hari Rabu pukul 5:55 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Nah, terkait dengan barang-barang nih Pak Azhari nih, mungkin dari Arab Saudi sendiri khusus untuk jamaah haji ini ada tidak barang-barang yang dibolehkan untuk dibawa dan barang-barang yang tidak boleh dibawa, semisalkan rokok atau dan yang lain-lain ini, bagaimana untuk memilah-milahnya ini Pak Azhar ini?
0: Betul Bang Budi, jadi terkait dengan barang ini itu sudah ditentukan kan, ini terutama terkait dengan keselamatan penerbangan. Jadi jamaah ini ada dua koper ya, ada koper besar atau koper bagasi, kemudian ada koper tenteng atau koper kabin, kemudian ada tas selempang atau tas dokumen atau biasa itu kita sebut tas paspor ya. Kemudian nanti waktu nanti di pelaksanaan ke Arafah, Musdalifah dan Mina, kita juga menyiapkan tas ransel khusus yang kita sebut dengan tas armusna. Kemudian terkait dengan barang bawaan tadi, ini ada beberapa yang dilarang memang, dilarang. Seperti di koper besar misalnya, ini atas nama cairan, ini tidak boleh untuk dimasukkan ke dalam koper besar, baik pada proses keberangkatan ini maupun nanti pemulangan. Itu dilarang untuk dibawa. Kemudian zat-zat yang sifatnya ya gas ya, itu juga dilarang, yang mengandung radioaktif ya. Jadi ini dilarang untuk dibawa, tentu ini untuk keselamatan penerbangan Bang Bundi ya. Tapi selain itu misalnya untuk kebutuhan jemaah kan, seperti misalnya pisau mungkin, ada gunting, ada peniti misalnya kan, ada silet misalnya, ada cutter, itu boleh, tetapi itu diletakkan di koper besar. Jadi tidak di koper kabinnya ya.
1: Nah kalau berbicara kesehatan nih Pak Azhar ini, dari 273 jamaah yang akan berangkat nanti, berbicara kesehatan nih, apakah semuanya masuk dalam kategori sehat atau memang ada mungkin yang punya penyakit kronis ini, bagaimana ini untuk pemeriksaannya, apakah diperbolehkan atau bagaimana, ibu-ibu hamil atau yang lainnya bagaimana nih Pak Azhari?
0: Pada dasarnya seluruh jamaah kita itu kan sudah melewati pemeriksaan kesehatan ya. Jadi di pemeriksaan kesehatan di tahap 2 tadi, sebelum pelunasan di medical check up, hasilnya itu semua jemaah kita sudah dinyatakan istita'ah. Artinya mampu dari segi kesehatan. Tetapi ini Bang Budi kan terkait dengan sakit ini, kadang-kadang kan ini ada yang sifatnya kadang tiba-tiba mendadak, kan ya. Mendadak. Jadi ini tentu tidak kita harapkan, tidak kita harapkan. Dan seperti yang kami sampaikan sebelumnya, nanti di pemeriksaan tahap 3 nanti, waktu nanti di embarkasi, ini semuanya mudah-mudahan nanti tidak ada permasalahan dari segi kesehatan ya. Kemudian memang untuk mohon maaf, untuk jamaah perempuan misalnya yang apa namanya hamil kan, ini memang ya ini sebaiknya memang ya ditunda dulu keberangkatannya kan, begitu kan. Walaupun ada batas-batas kehamilan yang diperbolehkan untuk berangkat. Ini jadi ya tentu ya, untuk maksimal ibadah kan, ini yang tentu sama-sama kita harapkan ya.
1: Nah kalau kita tahu kan, kalau kita ngomongin Arab Saudi nih Pak Azhari, kan kita sama-sama tahu cuaca di Arab Saudi ini kan cukup ekstrim gitu panasnya ya. Nah kalau dari Bapak sendiri untuk antisipasi nih supaya jamaah-jamaah kita nanti tetap kuat kondisi fisiknya, ini apa saja yang harus dipersiapkan nih Pak Azhari ini? Antisipasi seperti apa yang harus disiapkan kepada jamaah kita biar kuat kondisi fisiknya terhadap cuaca panas di Arab Saudi nanti?
0: Ya, dan ini Bang Budi kan problem ya, yang secara umum kita alami ya, oleh jamaah kita juga dialami seperti itu. Karena kita biasa dalam kulkas kan, kita ini kan. Kemudian kita berangkat, jamaah kita berangkat ke negara yang dengan suhu yang jauh berbeda dengan kita, 40 sampai 45 derajat kan. Jadi ini kita sudah menyampaikan kepada para jamaah. Dan ini mitigasinya mungkin yang lebih lengkap ini sudah juga disampaikan oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Bandung Meriah. Jadi untuk jamaah kita itu jika keluar dari ruangan atau keluar dari hotel itu kita harapkan selalu membawa semprot ya. Semprot air itu ya. Jadi sekitar 10-15 menit sekali disemprot ke kepala ya,
1: biar enggak terbakar gitu ya,
0: tidak begitu menyengat. Terasa menyengat ya, ya cuaca yang panas itu ya. Itu diantaranya seperti itu ya.
1: Nah kalau dari tahun ke tahun nih Pak Azhari nih berbicara tantangan dalam proses pemberangkatan jamaah haji nih, dari tahun ke tahun itu kan pasti berbeda tantangan yang dihadapi ya kan. Nah kalau dari Bapak sendiri selaku Kepala Kantor Haji Bandung Meriah ini, tantangan yang terbesar untuk tahun ini apa Pak, untuk proses pemberangkatan jamaah haji nih?
0: Pada tahun ini ya sebagaimana yang kita alami bersama bahwa untuk proses pemberangkatan ini kan karena situasi jalan kita apa ya. Nah, jadi karena ekses dari bencana hidrometeorologi kemarin kan ini ada beberapa jembatan ya. Ini yang belum optimal kan. Jadi khususnya di daerah Rumah Besi, kemudian Tengah Besi, kemudian Wepora kan, ini sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak Wakil Bupati pada rapat persiapan final kemarin menyampaikan bahwa ini pihak-pihak yang terkait untuk membantu kelancaran perjalanan dari jamaah haji kita. Jadi di titik-titik tersebut itu sudah disiapkan alat berat oleh BPBD, kemudian pengaturan lalu lintas oleh ya pihak dari Polres Bandung Meriah. Jadi kita harapkan ini bisa berjalan dengan lancar proses pemberangkatan jemaah haji kita pada tahun ini, dan kita harapkan untuk proses pemulangan juga seperti itu. Kemudian pada tahun ini memang sepanjang pelayanan kita terhadap jemaah haji di Kabupaten Bandung Meriah, tahun ini adalah jemaah haji kita yang terbanyak, Bang Budi.
1: Terbanyak
0: pada tahun ini. Alhamdulillah kita berusaha memberikan pelayanan yang ya yang terbaik lah untuk orang tua kita, saudara kita yang pada tahun ini dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah suci ke Baitullah.
1: Nah kalau berbicara larangan nih Pak Azhari, sebetulnya ada nggak sih larangan-larangan yang misalkan tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji nih? Misalkan keluar dari hotel pada jam yang tidak ditentukan, atau misalkan jalan-jalan sendirian keluar dari rombongan, atau mungkin ada larangan-larangan lain nih Pak sejauh ini dalam pelaksanaan ibadah haji nih selama di sana?
0: Terkait dengan cuaca tadi kan, ini terutama nanti di menjelang pelaksanaan waktu haji, menjelang ke Arafah kan, kita jemaah kita nanti ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah ya, atau di kita nanti tanggal 25 ya, 25 Mei nanti. Ini seminggu sebelum itu ini pihak dari baik itu Arab Saudi ataupun struktur pelayanan jamaah Indonesia, baik dari DAKE, dari sektor, kemudian dari kloter, itu menghimbau kepada jamaah haji untuk tidak lagi sementara ya ke Masjidil Haram. Jadi pelaksanaan ibadah sholat misalnya 5 waktu itu dilaksanakan di musala hotel. Ini untuk menjaga kesiapan fisik tadi untuk menghadapi puncak haji. Puncak haji pada tanggal 8 sampai tanggal 13 di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kemudian ketika bepergian keluar dari hotel, baik itu ke Masjidil Haram, kemudian ke tempat-tempat yang lain misalnya, ini diharapkan jamaah itu tidak sendiri-sendiri,
1: berkelompok
0: paling bisa. Kurang dalam satu regu ya. Jadi dalam satu regu itu 10 orang. Jadi jamaah ini berpakat musyara untuk keluar pada waktu jam tertentu begitu, sehingga ini bisa meminimalisir jamaah yang ada kemungkinan terpisah dari rombongannya atau dari regunya itu. Jadi kalau bersama-sama kan, jadi kita harapkan ini tidak ada jamaah nanti yang sesat. Jadi ini Bang Budi kan terkait dengan larang-larangan itu. Kira-kira ya lebih kurang seperti itu.
1: Nah ini kebetulan juga saya beberapa hari yang lalu sempat baca berita nih Pak Azhari ya. Ini Satgas Haji berhasil mencegah 80 WNI yang diduga akan berhaji secara non prosedural nih ya. Apalagi di tahun lalu itu sampai 1200 haji ilegal yang ditangkap nih ya. Nah ini kalau Bapak sendiri selaku Kepala Kantor Kementerian Haji Bener Meriah ini menanggapi hal-hal seperti itu bagaimana nih Pak? Di tahun ini aja sampai 2 hari kemarin ini udah 80 WNI yang ditangkap yang diduga akan berhaji secara ilegal atau non prosedural nih. Nah, Bapak sendiri tanggapannya bagaimana nih Pak? Haji ilegal ini.
0: Pertama kita menghimbau kepada orang tua kita, saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji itu agar mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bagaimana caranya? Melalui mendaftar haji. Setelah mendaftar, kita menunggu panggilan untuk berangkat. Jadi jangan sekali-sekali misalnya kita melakukan kegiatan atau berhaji dengan cara-cara yang ilegal, yang tentu saja di luar prosedur ya. Nah, dan ini kan juga banyak apa namanya ya teknisnya yang dilaksanakan ya. Ada yang umpamanya berangkat umrah sebelum musim haji, tetapi ketika selesai umrah ini tidak lagi pulang.
1: Jadi kan dia di sana ya
0: secara ya sembunyi-sembunyi kan begitu kan. Jadi diantaranya seperti itu. Jadi pada pelaksanaan haji ini pihak keamanan atau otoritas di Arab Saudi itu sangat ketat ya. Jadi untuk masuk kota Mekah saja itu seluruh apa namanya jamaah itu harus memiliki kartu nusuk namanya.
1: Kartu nusuk.
0: Kartu nusuk itu kartu yang membolehkan kita memasuki wilayah perhajian kota Mekah dan Madinah. Jadi pada musim haji itu tidak hanya masyarakat atau orang yang bukan warga negara Arab Saudi, tetapi warga negara Arab Saudi sendiri pun ya itu tidak diperbolehkan memasuki kota Mekah dan Madinah apabila tidak memiliki kartu nusuk. Dan kebijakan pemerintah pada tahun ini melalui Kementerian Haji dan Umrah, Kartu nusuk ini Bang Budi itu sudah dibagikan di asrama haji atau di embarkasi seluruh Indonesia.
1: Oh, sebelum terbang ya?
0: Iya, sebelum terbang. Nah, nanti di Banda Aceh, jamaah kita misalnya nanti tiba pada hari Selasa, itu nanti setelah pemeriksaan kesehatan langsung dibagi fasilitas. Salah satunya itu, kartu nusuk tadi. Nah, jadi ini pada tahun ini sudah dibagikan di tanah air. Kalau sebelumnya ketika kita tiba di hotel, di penginapan di Mekah, itu baru dibagi. Tapi pada tahun ini kebijakan dari pemerintah kita. Antaranya untuk mengantisipasi tadi, pemeriksaan yang sangat ketat yang pada tahun ini dilakukan oleh otoritas di Arab Saudi.
1: Ya, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, saya penasaran nih Pak, sama daftar tunggu, waktu tunggu ya. Ya. Untuk tahun 2026 ini daftar tunggu, waktu tunggunya berapa lama nih Pak, terususnya di Aceh maupun di Benar Meriah nih?
0: Pada tahun ini pemerintah mengambil kebijakan secara nasional. Untuk daftar tunggu itu pada dasarnya itu sesuai dengan provinsi masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi kuota haji itu ditetapkan per provinsi. Kemudian berdasarkan kuota haji itu nanti ya yang menjadi kuotanya kan di setiap provinsi. Jadi itu di setiap provinsi berbeda. Nah, antara Aceh dengan Sumatera Utara saja berbeda. Kalau di Aceh itu masa tunggu sudah mencapai 36 tahun. Tetapi Bang Budi, alhamdulillahnya pada tahun ini pemerintah mengambil kebijakan masa tunggu untuk keberangkatan ini diambil secara rata-rata nasional. Jadi yang berangkat pada tahun ini masa tunggu 26 tahun rata-rata nasional diambil.
1: 26 tahun.
0: Jadi apa konsekuensinya? Kuota Provinsi Aceh yang sebelumnya itu 4.378, karena kebijakan rata-rata nasional ini, Provinsi Aceh mendapat tambahan kuota sebanyak 1.300 lebih. Jadi kuota Provinsi Aceh atau embarkasi Aceh pada tahun ini menjadi 5.426. Jadi bertambah 1.000 lebih. Ya. Nah, ini alhamdulillahnya Bang Budi.
1: Alhamdulillah ya. Ya. Nah, untuk update biaya sendiri Pak per tahun 2026 ini berapa untuk biaya haji? Apakah ada kenaikan lagi di tahun-tahun mendatang nih?
0: Pada tahun ini juga alhamdulillah untuk biaya haji. Sebetulnya komponen biaya haji ini kan ada dua nih Bang Budi. Pertama itu biaya penyelenggaraan ibadah haji atau disingkat BPIH. Itu biaya secara total ya. Pada tahun ini 87 juta sekian untuk Aceh. Jadi setiap embarkasi itu berbeda karena perbedaan jarak dengan Arab Saudi kan. Jadi kalau ke Arab Saudi dari Indonesia, ini yang paling dekat kan kita di Aceh.
1: Ya, betul.
0: Maka kemudian biaya untuk Aceh itu lebih murah dibandingkan dengan embarkasi-embarkasi yang lain di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun ini untuk yang biaya yang bersumber dari jamaah atau kita sebut itu BP, biaya perjalanan ibadah haji ini, kita kan sudah punya setoran awal nih jamaah kita nih 25 juta. Kemudian ditambah dengan pelunasan pelunasan pada tahun ini 17.500 sekian. Jadi pada tahun ini juga termurah untuk pelunasannya Bang Budi.
1: Ya. Berarti kalau di total sekitar 43 juta.
0: Ya, lebih kurang. Ya. Tetapi sebetulnya biaya keseluruhan untuk berangkat haji itu tidak seperti itu, tapi 80 juta 7 juta sekian. Jadi ini skemanya ada pembagian nilai manfaat ya, atau subsidi ya dari pemerintah untuk setiap jemaah yang berangkat itu, sehingga yang ditanggung oleh jemaah itu bukan biaya total, seluruh biaya total untuk kegiatan ibadah haji, tetapi ini sebagian. Sebagian. Nah, karena sebagian ini sudah disubsidi oleh pemerintah.
1: Ya, karena ada subsidi silang dari pemerintah ya, untuk masyarakat ya, begitu Pak Azhari ya.
0: Iya.
1: Ya. Nah, sebagai penutup nih Pak Azhari nih, mungkin pesan-pesannya yang ingin disampaikan untuk para jamaah yang mau berangkat haji nanti seperti apa, dan harapan-harapan kedepannya supaya penanganan haji kedepannya lebih bagus lagi nih. Silakan Pak sebagai penutup.
0: Iya Bang Budi. Kita tentu berharap dan berdoa kepada jamaah haji kita agar melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur.
1: Amin. Nah,
0: jadi pada tahun ini jamaah haji kita yang berangkat ini kan sudah menunggu lebih kurang 14 tahun lamanya. 14 tahun lamanya. Jadi dari sekian banyaknya untuk di Benar Meriah 170 ribu lebih masyarakat kita yang dipanggil oleh Allah pada tahun ini 273 orang itu. Jadi ini tentu harus kita syukuri karena ya inilah yang dipilih oleh Allah pada tahun ini untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Jadi kita berharap orang tua kita, saudara-saudara kita yang berangkat pada tahun ini benar-benar memanfaatkan ya perjalanan ya spiritual ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Ya, jadi tentukan ini komitmen ya dari semua jamaah. Ya, jadi melaksanakan kewajiban kemudian sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat kita ini Bang Budi. Jadi ini yang kita harapkan bersama-sama. Jadi semoga kan ini menjadi haji yang mabrur. Jadi karena setelah ini sulit untuk mengulang kembali. Sulit mengulang kembali perjalanan untuk yang kedua karena pemerintah sudah menetapkan bahwa untuk keberangkatan kedua ini kan tentu dimulai dari mendaftar. Untuk mendaftar saja harus 18 tahun terlebih dahulu menunggu setelah pulang dari haji baru bisa untuk mendaftar untuk keberangkatan yang kedua. Nah, jadi kan logikanya kalau jamaah haji kita ini berangkat 70 tahun umpamanya kan berarti kalau 18 tahun nanti umurnya sudah 88 tahun menunggu lagi untuk keberangkatan kan rasa-rasanya agak sulit. Nah, jadi maka ini kita harapkan semua jamaah kita ini benar-benar memanfaatkan momentum ini, waktu yang tersedia di sana selama 41 hari itu untuk memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, salat-salat sunnah, berwakaf, bersedekah, berdoa untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan tentu juga kita yang tinggal di tanah air, baik di Benar Meriah, di Aceh Tengah. Jadi kita harapkan ini juga ada keberkahan untuk kita yang tinggal di tanah air.
1: Amin, amin. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Haji Azhari Ramadan ya. SAG MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Benar Meriah. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir ke studio untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di pagi hari ini dalam dialog Takengon Menyapa terkait dengan topik kita di pagi hari ini, persiapan pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Benar Meriah ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, pendengar RRI ya. Himbaraya dan pemirsa RRI Net. Kita cukupkan dialog Takengon Menyapa di pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di Himbaraya dan pemirsa RRI Net. Kita cukupkan dialog Takengon Menyapa di pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di dialog Takengon Menyapa di edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FYI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Intermezzo.
3: Mas, bensin seliter berapa ya?
4: 8.000 mas.
3: Kalau setengah liter berapa?
4: 4.000.
3: Kalau setetes?
4: Gratis.
3: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
2: Intermezzo.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Baru-baru pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar kita ada cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Terkait beredar di media sosial Instagram, unggahan bernarasikan Polri menegaskan bahwa hampir 1.600 dapur MBG milik Polri dan juga jika ada keracunan untuk jangan lapor polisi. Nah, Polri juga menuturkan bahwa keracunan adalah awal transisi masa pertumbuhan anak dari awal nyatunya kekurangan gizi menjadi bergizi. Jadi untuk keracunan MBG tidak perlu dibesar-besarkan karena itu adalah aib negara yang harus dijaga bersama. Faktanya pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Polri, jika ada keracunan MBG jangan lapor polisi ke mesin pencarian Google, mengarah kepada artikel detik.com yang berjudul Ratusan santri di Demak diduga keracunan MBG, SPG dipasang garis polisi. Dan juga Kompas TV pendengar berjudul Prabowo singgung keracunan MBG saat resmikan SPG Polri. Di mana ada usaha manusia yang 100% sepanjang penelusuran pendengar tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim bahwa 1.600 dapur MBG milik Polri. Dan juga pendengar, demikian tadi untuk hoax terkait 1.600 dapur MBG milik Polri, jika keracunan jangan lapor polisi adalah hoax. Demikian cek fakta, pendengar, nantikan cek fakta lainnya tentunya hanya di SPRRI, Rimbaraya.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita, iarap ni masjid mujahirin ni, i kampung angkasa jayente ni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara, mahrenya peralatan, lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong, membersihkan masjid teni, urung kampung angkasa jayente ni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya untuk mendengar setiap hari. Rimeriah dimanapun Anda berada. Demikian tadi peringat telah kita ikuti Chef Fakta. Dan juga demikian tadi telah kita ikuti juga rangkaian program dari Pro 1 RRI Takengon. Dan kini kita kembali lagi dalam program SP RRI Rimeriah Rimeriah. Peringat tentunya bersama saya Kitona yang akan terus menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini peringat tepat di hari Kamis 14 Mei 2026 hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita di program Selingan Musik dan juga informasi.

0: Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, Foyer Info.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

bertemu. Nah, tujuan peringatan kita hadirkan rangkaian informasi yang salah satunya peringatan informasinya terkait Presiden Prabowo instruksikan suku bunga kredit PNM di bawah 9%. Nah, Presiden Prabowo Subianto pendengar menginstruksikan penurunan suku bunga kredit program permodalan nasional Madani atau PNM hingga di bawah 9%. Demikian peringatan diungkapkan di Kantor Kejaksaan Agung atau Kejagung Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026. Nah, Presiden mengatakan pendengar bunga kredit sebesar itu tentunya tidak memberikan keringanan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sementara itu pendengar, para pengusaha besar justru menikmati suku bunga kredit yang jauh lebih ringan. Menurut Presiden pendengar, tentunya hal ini jelas tidak menunjukkan asas keadilan bagi masyarakat prasejahtera. Karena itu pendengar, pemerintah akan mengevaluasi sistem pembiayaan dan juga hambatan yang selama ini dihadapi kelompok menengah ke bawah. Presiden juga menegaskan pendengar kebijakan ekonomi dengan asas keadilan harus berdasarkan dan juga berlandaskan pada ideologi bangsa Indonesia. Patokan kita adalah tentunya Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Tidak hanya soal slogan, ujarnya. PNM sendiri pendengar merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia yang kini menjadi anggota dan antara. Kementerian Keuangan berencana pendengar menjadikannya sebagai anak usaha, tentunya di salah satu special mission vehicle atau SMV miliknya.

0: by Foyer Info.
1: 1, 2, 3, 3,
2: dari tempat, dari di tempat.
1: Udah, 1, 2, 3,
2: dari tempat, dari di tempat.
1: Udah, capek, berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Yes, mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Iya.
3: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Dua,
1: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: FYI for Yay Info.
4: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Nah, untuk mendengar sebelum kita menutup pertemuan untuk edisi pagi hari ini, kembali kita hadirkan pendengar informasi terkini dari updatean gunung kita mendengar yakni Gunung Buritelong. Yang tentunya mendengar informasi yang akan kita input dari situs laman yakni magmasdm.go.id. Laporan yang pendengar tentunya per 24 jam, tanggal 13 Mei 2026. Untuk klimatologi pendengar, cuaca cerah hingga angin lemah sedang ke arah timur dan juga laut. Suhu udara sekitar 18 hingga 25 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah nihil. Untuk visual lainnya, pendengar ada satu kali hujan sedang di pukul 18 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk pengamatan kegempaannya sendiri, pendengar ada 4 kali gempa vulkanik dengan amplitudo 15 sampai 20 mm. Dan lamanya gempa pendengar sekitar 8 hingga 12 detik. Untuk rekomendasi masyarakat dan juga pengunjung mendaki Gunung Berapi Buritelong tidak mendekati area kawah dalam radius 3 km dan juga tidak berada di daerah fumarola juga sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulannya sendiri pendengar, tingkat aktivitas Gunung Buritelong masih tetap berada di level 2 yakni waspada. Untuk pembuat laporannya sendiri ada Ihsan Nopa Abadi.

0: Judi bukan jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda? Data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Yah, yah, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Demikian mendengar untuk rangkaian program kita di Selingkuh Musik dan juga informasi. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nanti pendengar, rekan siar kita, Muya Usman akan menemani ruang dengan Anda. Dan hari kata, sehari kita orang bertugas pamit dulu diri dari ruang dengan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: what's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: στα σφαγγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: by Foyer Info. Pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya?
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
2: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. Tef kerek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi. Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
3: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
2: Bang R.

0: kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
1: Iya deh. Besok-besok Abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang enggak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan.

0: karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini, mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil, sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for yay info.
3: Gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
4: Nuhun sewu, Mbah.
3: Oh, monggo, Jeng.
5: Sayur.
6: Permisi.
1: Oh, silakan.
7: Permisi, Mama.
8: Iya, anak.
9: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
10: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
11: Mangga, Jang.
9: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ngapain? Kayak lagi bingung gitu deh.
1: Gimana gak bingung coba? Rencananya aku mau masukin lamaran terus batal.
0: Kok bisa sih? Itu kan yang kamu cita-citakan. Kamu udah lulus S1, jurusannya juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Apalagi?
1: KTP. Aku lupa kalau KTP aku tuh hilang beberapa bulan yang lalu dan aku belum bikin lagi, Ran.
0: Ah, kamu ada-ada aja. KTP mah nomor 1, atuh.
1: Iya sih. Ya udah, sekarang aku fokus dulu deh bikin KTP.
0: Ya udah, jangan ditunda-tunda lagi ya.

0: Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi internet.
1: FYI for Yay Info.
2: Satu, dua, tiga.
3: Cari tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya.
3: Satu.
2: Ya.
3: Dua,
2: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya? Tolong
1: ya. FYI for Yay Info.
5: Lepat gayo adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat Gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.

dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skip.

0: Lepat gayu adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat Gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.
1: Intermezzo.
2: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
3: Tebakan apa lagi, Cut?
2: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
2: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
3: Jawabannya apa, Cut?
2: Jawabannya itu tukang gas.
3: Alasannya?
2: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
1: Intermezzo. FYI, for yay info.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Voice travelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus jawab selamat pagi, menjelang siang. Dan untuk selanjutnya sebagai penutup jumpa kita dalam program ini, pendengar, hadir dua lagu kembali ke ruang dengar Anda. Lampu Kuning dari Juicy Luisi ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada... melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: Huh? FYI, for Yay Info.
3: Bisa menyetir bukan berarti bisa mengemudi. Karena mengemudi kendaraan di jalan raya harus mengerti etika berkendara dan rambu-rambu.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio coba meningkatkan intensitas serangan, namun penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya yang menyebut musim ini sebagai musim yang kuat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang menangkan dua trofi dalam satu musim ini tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meregular Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

dari Liga Prancis. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Boulard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik. Rapat-rapat tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik dari kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hat ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya. Ini ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih satu kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta laga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karim jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini. Dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan atau dari 18 klub Super League di musim ini,

timnas yang berada di National League of Japan yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di situs ini untuk Super League, karena kompetisi di Super League karena ada beberapa poin kriteria.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: YII for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
4: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
3: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
4: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
3: Oh iya ya, bener juga.
4: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
3: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
4: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
5: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
0: Intermezzo.
6: Pace, sapi arisan dulu eh.
7: Lo, Mae. Mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
6: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
7: Walah.
0: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terjauh selamat siang dan masih dari jalan tol Nangkapaya Gajah Simpang 3 Redlong. Ada beberapa menit lagi kebersamaan kita dalam program ini. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk
2: yeah. banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk program Redelung siang hari ini. Untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo dalam program musik tradisional dan budaya ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: RTI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Intermezzo.
3: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
4: Dua ayam.
3: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
2: Intermezzo.
5: Aduh, inyo, saripa, woi, dan mael. Kenakin tipu di jemar sih, anu cerah ini.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: mencoba menerangkan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas."
2: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
3: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
2: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
4: Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: kabar Serloni, menyawahni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning Erari Takengan Orom Erari Rimbaraya menyawahan kabar Serloni Tarlo Kamis 14 Mei 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapi. Pemerintah menindak tegas si menerima bantuan sosial si terbukti main judi online atau judol. Pemerintah P kena mencoret penerima manfaat bantuan secara permanen. Mahyani menyawahan kin kabar Serloni.
2: Pemerintah menindak tegas si menerima bantuan sosial si terbukti main judi online judol. Pemerintah P kena mencoret penerima manfaat bantuan secara permanen. Menteri Saipullah Yusuf menyawahan ngemucoret 11.000 penerima bansos karena judol I Triwulan Pemulotun 2026. Nyekene 75 keluarga penerima manfaat Triwulan kedua juga icoret karena terbukti judol. I Primeri Tun 2025 ara 200.000 penerima bansos icoret karena judol. Artie kene akan ara penurunan drastis penerima bansos simen judol. Isawahane berizin ku pusat laporan analisis transaksi keuangan PPATK karena berperan munosah informasi ku pemerintah. Mehanya kene itindak lanjutie penerima bansos si terlibat judol icoret ari bantuan sosial. Mahyani ari RRI Takengan menyawah nike berserloni.
1: Pelayanan kesehatan BLUD Datu Baru Takengan tetap ijalanan agu biasa sesuai Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Mahyani menyawahkan ken kabar Serloni.
2: Pelayanan kesehatan BLUD Datu Baru Takengan tetap ijalanan agu biasa sesuai Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Isawahan langsung Orum Direktur BLUD Datu Baru, Dr. Gus Narwin, ilaman resmi BLUD Siikotip RRI Selasa 12 Mei 2026. Iprene pelayanan kesehatan ni masyarakat, i BLUD tetap paling i utaman pakia. Pasien singgih konepe ilayani sesuai standar. Soal administrasi, kene petugasi membantu menurusi. Kene RSUD Datu Baru membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan termasuk pendampingan administrasi. Mahyani ari RRI Takengan menyawah nike berserloni.
1: Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailyoga MSI menemui Menteri Lingkungan Hidup Si Ayu Dr. Andes Muhammad Jumhur Hidayat MSI. Menteri Lingkungan Hidupnya ken Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH menggantikan Menteri sebelumnya Dr. Hanif Faisal Nurofik I Plaza Kuningan Lantai 10 Jakarta Selatan terselasa 12 Mei 2026. Disadana menyahkan ken kabar Serloni.
3: Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailyoga MSI menemui Menteri Lingkungan Hidup Si Ayu Dr. Andes Jumhur Hidayat MSI. Menteri Lingkungan Hidup nyekin Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggantikan Menteri sebelumnya Dr. Hanif Faisal Nurofik I Plaza Kuningan Lantai 10 Jakarta Selatan terselasa 12 Mei 2026. Pertemuan Oya membahas berbagai program pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Tengah. Program ini dinilai penting karena Aceh Tengah merupakan daerah tujuan wisata, siturah ijegi kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain Oya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah P menyawahan rencana pembangunan tempat pembangunan akhir Uar Tetemi Kampung Mulia Jadi ngekona bencana simu butuhan perhatian pemerintah pusat. Wan kesempatannya Bupati Hailoyoga menyawahkan harapan Kati Aceh Tengah pas meraih penghargaan Adipura melalui perubahan pola perilaku masyarakat terhadap pengolahan sampah. Lisadana RRI Takinga menyawahni keberseluni.
1: Biar saudara nggak kami sawahan keberseluni Ari RRI Takingan Orum RRI Rimbaraya. Nantinan keberseluni selanjutnya ceplo wanjum satruho. Berizin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, bermari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian dan telah kita ikuti kabar seru ini bersama RRI Takyo dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Selanjutnya pendengar, kita bergabung dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita, bagi yang ingin bergabung kami nantikan kebersamaannya di 0853-8179-3206. Sekali lagi di 0853-8179-3206.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
5: Apaan, Cep?
4: Tukang roti.
5: Loh,
4: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
3: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED,

ini merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren, peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Cari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya? Tolong
3: ya. FYI for Yay Info.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih kami tunggu atensi dan kebersamaan Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0853 8179 3206. Masih terucap selamat siang dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas. Ya buat yang di perjalanan tetap berhati-hati terus pendengar ya, mengingat cuacanya seperti mendung ya di siang hari ini di wilayah Kabupaten Bandung Meriah khususnya. Buat Anda dimanapun berada, tetap berhati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat tentunya. Dan masih berlanjut dengan rangkaian lagu dangdut pilihan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
3: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
2: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
3: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
2: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
3: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
2: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
4: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
0: Intermezzo. FYI, for yay info.
3: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
3: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
3: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
3: Enak gak?
4: Enak banget.
3: Seger gak?
4: Seger banget.
3: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
3: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
3: iya.
4: Bersoda.
3: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
3: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
3: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya?
3: Yoi.
4: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
3: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
3: Ya.
4: Satu.
3: Ya.
4: Dua,
3: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: FYI for yay info.

Ya baik pendengar, demikian tadi sudah hadir beberapa lagu ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur dan juga bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas di siang menjelang sore hari ini. Pendengar, sudah 19 menit berlalu dari pukul 14 menuju pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Bagi yang ingin bergabung, kami nantikan di 0853 8179 3206.

0: Abdul Muiz, sosok sastrawan, politikus, dan wartawan, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 30 Agustus 1959. Bahkan Jalan Pungkur sempat berganti nama menjadi Jalan Abdul Muiz dan namanya pun dipakai untuk sebuah terminal angkot di Kebon Kelapa Bandung, yaitu Terminal Abdul Muiz.
1: FYI, for yay info. Pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar gitu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi

0: alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.

0: Intermezzo. Chef.
1: Apa Nona?
0: Beta pun tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Papan tulis.
0: Intermezzo.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Glosher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

0: FYI for Yay Info.
1: Yah, mati lampu.
2: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
3: Bentar. Nih.
2: Untung ada lilin ya. Kalau nggak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
3: Mau tahu nggak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
2: Bukan tetangga kita kan?
3: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI for Yay Info.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Rimbaraya 90,1 FM. Setelah itu nanti kita akan ikuti Beranda Asta Cita Perjalanan tepat pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Jangan kemana-mana, dan sebagai penutup jumpa kita hadir satu lagu ke ruang dengar Anda. Tetap di 90,1 FM.

pada pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Selvie.

update-nya di hari ini ya. Dan senang sekali Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini? Mudah-mudahan cerah ceria seperti cerahnya cuaca di luar ya. Sambil berbagi informasi juga, nanti beragam informasi akan saya hadirkan tentunya bagi Anda yang sedang menikmati long weekend. Sambil update juga informasi lalu lintas ya di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440696 3441499.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Kembali mana Mariana di Jakarta sore ini. Gimana hari ini? Ada yang mungkin masih lagi ya udah nikmati liburannya gitu ya. Udah gitu sambil menikmati lengangnya perjalanan di hari ini, baik di Jakarta dan sekitarnya. Karena sepertinya kalau kemarin ya, saya tuh ngelihat banyak banget orang-orang yang akhirnya pergi liburan gitu ya, karena emang long weekend. Terus kalau di wilayah, karena saya di daerah Grogol, jadi ngelewatin terminal Grogol, itu tuh apa namanya, banyak banget bis-bis antar kota yang udah pada ngantri. Jadi kayak langsung nunjukin, oh okay, banyak banget orang yang akhirnya pada memilih untuk liburan gitu ya, liburan keluar kota. Kalau Anda gimana hari ini? Apa cuma tetap stay di Jakarta dan sekitarnya, atau juga mungkin ada yang punya rencana nih baru mau jalan besok gitu ya? Coba boleh berbagi cerita di 0811 797 279 12. Yang lagi di perjalanan juga update ya. Tapi kalau untuk Anda nih yang biasa menggunakan KRL ya, ada informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta ini menutup perlintasan sebidang liar di jalur antara Stasiun Tebet dan Stasiun Cawang demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan warga sekitar. Disampaikan oleh Deputi 2 Daop 1 Jakarta PT KAI Dedi Hendradi. Dan Dedi mengatakan penutupan perlintasan liar tersebut adalah program rutin yang dilakukan setiap tahun untuk mengurangi kecelakaan di jalur rel. Dan disampaikan juga kecelakaan di perlintasan sebidang ini umumnya terjadi karena pengguna jalan yang menerobos jalur rel. Namun Dedi menyampaikan kewenangan PT KAI hanya pada aspek keselamatan perjalanan kereta api. Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kebon Baru Tebet, Samto Pri, menyampaikan program penutupan perlintasan liar tersebut karena dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ada 5 titik ya perlintasan yang biasa dilintasi pejalan kaki dan juga sepeda motor. Dan oleh karena itu, dirinya mengajak warga mendukung penertiban perlintasan liar demi keselamatan bersama. Di mana KAI resmi melakukan penutupan perlintasan liar jalur Cawang Tebet kawasan RT01 dan RT03 yang jaraknya sekira 50 meter. Itu dia, jadi harap dipahami bersama tentunya ya. Dan untuk Anda juga nih yang mungkin ada yang lagi melakukan perjalanan menggunakan KRL, kalau hari ini gimana sih, cukup padatkah atau sebaliknya? Sambil update juga ya di Jakarta sore ini.

0: jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor timbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
2: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
1: Oh.
2: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
1: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
2: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
1: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
2: Betul, Bu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang semangat ya di hari ini. Di liburannya diisi dengan apa sih? Mungkin ada yang sambil bikin sesuatu gitu ya, ada hal yang tertunda, ngeberes-beres dan lainnya, atau ada yang pengen liburan wisata. Kalau kemarin sudah ngeliat ya beberapa teman yang kayaknya akhirnya memilih untuk staycation gitu ya, ke salah satu kota yang gak jauh-jauh dari Jakarta, memang bisa jadi pilihan nih buat Anda. Jadi pengen deh ya, besok masih kerja ya, udah hari Sabtu kalau gitu. Tapi buat yang lagi di perjalanan sambil update ya, kita akan update di ruas tol Jasa Marga. Gimana untuk situasi lalu lintasnya? Apakah cukup lengang di sore hari ini? Seperti informasi, namun ada kabar terkait mengenai kecelakaan ya di ruas tol Jagorawi, pendengar. Di Bogor, tepatnya kilometer 41 plus 600 arah Ciawi, ada kendaraan Daihatsu Sigra di bahu luar atau kiri, namun sudah selesai penanganan ya. Selanjutnya, untuk situasi lalu lintas, Cililitan kilometer 1 arah Cibubur padat, ada kendaraan truk terbalik di lajur kiri. Sentul Utara kilometer 32 arah Ciawi juga padat karena volume lalu lintas. Ciawi kilometer 45 menuju kilometer 46 arah Rancamaya padat, kepadatan volume lalu lintas. Bogor kilometer 40 menuju Sentul Selatan kilometer 39 padat. Lalu Sentul Selatan kilometer 37 menuju kilometer 35 arah Jakarta juga padat karena volume lalu lintas. Jadi hati-hati buat yang sedang berkendara, kalau melihat ada beragam peristiwa boleh informasikan, utamakan keselamatan ya. Apalagi mungkin kalau jalan yang cukup lengang, jangan bikin Anda jadi ya udah gitu ya. Seenaknya menggunakan lalu lintas ya. Yang pasti tetap berhati-hati. Selamat sampai di tempat tujuan dan boleh ikut berbagi cerita juga nih. Hari ini seperti apa kegiatannya di weekend kali ini, dan nanti sambil memantau juga nih untuk umat Kristen ini yang melakukan ibadah ya di gereja pada hari ini, Anda boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Homo Deus, karya Yuval Noah Harari, yang meramalkan masa depan manusia berdasarkan evolusi sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Buku ini membahas peralihan dari era Homo sapiens ke era Homo Deus, di mana manusia mencari keabadian, kebahagiaan, dan kekuasaan. Harari mengidentifikasi tiga ambisi utama manusia. Dalam era ini, mengatasi kematian, meningkatkan kebahagiaan, dan memperoleh kekuasaan ilahi. Pertama, Harari membahas peran teknologi dan pengetahuan dalam upaya mengatasi kematian. Ia menyorot perkembangan kedokteran, rekayasa genetika, dan kecerdasan buatan yang memungkinkan manusia memerangi penyakit dan panjang umur. Namun, tantangan etika dan sosial muncul seiring dengan kemajuan ini. Kedua, dalam mencari kebahagiaan, Harari menyoroti perubahan dalam persepsi manusia terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat modern beralih fokus dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal ke keinginan akan pengalaman, arti hidup, dan pemenuhan emosi. Ketiga, Harari membahas upaya manusia untuk memperoleh kekuasaan ilahi melalui kontrol atas alam, diri sendiri, dan orang lain. Ia membahas potensi kekuasaan teknologi yang besar, seperti manipulasi genetik, kontrol emosi, dan penguasaan data untuk mengendalikan manusia secara kolektif. Namun, Harari juga mengingatkan akan konsekuensi dari ambisi ini, termasuk risiko dehumanisasi, kesenjangan sosial, dan bahaya mengubah fundamental manusia. Ia mendorong refleksi mendalam tentang nilai-nilai, etika, dan tujuan sejati manusia dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan potensi. Buku Homo Deus, karya Yuval Noah Harari.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
3: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
2: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
3: Hah? Emang ngaruh banget ya?
2: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
3: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
2: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
3: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
2: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
3: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
2: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang masih setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Gimana semangat ya untuk yang hari ini, yang mungkin lagi di perjalanan juga sambil update dan kegiatan di sore ini ya. Seperti menyapa nih ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Selamat sore Ibu Ina, sore juga. Hari ini kumpul keluarga, masak-masakan spesial. Gak kemana-mana sih, kayaknya pengen habisin waktu liburnya katanya di Jakarta aja. Oke, gak apa-apa sih, mungkin menjadi pilihan yang tepat juga ya Bu Ina ya. Karena untuk yang mungkin saat ini juga ada yang kayaknya gak mau kemana-mana, mau menikmatinya di sini aja gitu ya. Atau ya sambil apa namanya, sambil menikmati Jakarta yang cukup lengang gitu. Tentunya bisa ada nikmati ya bersama orang-orang tersayang. Namun tetap berhati-hati juga buat yang lagi di perjalanan, sembari update informasi boleh. Dan mungkin untuk umat Kristiani juga yang akan menjalankan ibadah ya pada hari ini, ada informasi Polda Metro Jaya memastikan rangkaian ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus di gereja-gereja wilayah hukum Polda Metro Jaya ini berjalan aman dan lancar selama momen libur panjang dari tanggal 14 sampai 17 Mei 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan ratusan tempat ibadah mendapatkan pengamanan dari personel Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran. Selain pengamanan di gereja, pihaknya juga akan melakukan patroli dan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik keramaian, termasuk lokasi wisata dan pusat perbelanjaan yang diprediksi ramai saat libur panjang. Dan Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tetap berhati-hati ya selama beraktivitas di masa libur panjang, untuk diminta mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga barang berharganya saat bepergian. Dirinya juga menyampaikan masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan gangguan Kamtibmas segera bisa hubungi layanan darurat 110 yang aktif selama 24 jam. Well, jadi untuk Anda yang pengen liburan juga, coba dicek semuanya ya, jangan sampai ada hal-hal yang ternyata masih belum dibereskan. Misalnya kalau mau keluar kota, berarti dicek semuanya, kelistrikannya, kompor dan lain-lain, dan titipkan juga ya ke tetangga terdekat. Semoga bisa menjadi liburan yang menyenangkan di long weekend ini.

Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk kira-kiraan sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for yay info.
2: Intermezzo. Chat.
3: Apa, Nona?
2: Beta pung tebakan buat Ale.
3: Apa itu?
2: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
3: Apa ya?
2: Apa coba?
3: Papan tulis.
2: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Live for Yay Info. Hap, satu, dua, tiga.
1: Dari tempat, dari di tempat.
0: Udah, capek, berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
6: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
5: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
6: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
4: Intermezzo.

Saudara, tanggal 26 Juni kita peringati sebagai Hari Anti-Narkoba Internasional. Momen ini menjadi pengingat bagi kita semua akan bahaya laten narkotika yang mengancam masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya merusak tubuh dan jiwa, tapi juga menghancurkan harapan, keluarga, dan generasi penerus. Ayo katakan tidak pada narkoba, jadilah bagian dari generasi berdaya yang berani melawan, berani peduli, dan berani berubah. Selamat Hari Anti Narkoba Internasional 2025. Bersama kita kuat, bersama kita bisa lawan narkoba.

0: banget cek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya 5 sekolah di Aceh Besar terima revitalisasi dari Kemendikdasmen. Berita lainnya, jemaah calon haji Aceh Selatan pada kloter 9 menuju Tanah Suci. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, sebanyak 5 sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 5 sekolah dasar SD di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia, yaitu Sekolah Dasar Negeri SDN Limpo, Lamlom, Lamcot, Samahani, dan Siron. Bupati Aceh Besar Muharam Idris menyampaikan revitalisasi ini menjadi upaya bersama untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi para siswa demi mendukung pendidikan yang lebih baik. Pihaknya berharap ke depan kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan instansi terkait dapat berkolaborasi dan memiliki pemahaman yang sama dalam memastikan ketersediaan dan terjaganya fasilitas pendidikan.
2: Ada lima, jadi ini yang apa yang mendapatkan, dan mudah-mudahan ke depan kepala sekolah bersama kepala dinas dan juga pihak terkait untuk lebih jeli untuk melihat. Tadi saya melihat juga di atas sekolahnya bagus, mobilernya kayak tahun 1945. Jadi ini perlu ada perubahan. Apabila ini selesai direhab, ya, mobilernya juga harus dikeluarkan dan masuk yang baru.
1: Bupati turut menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, termasuk dari sisi sarana-prasarana yang dibutuhkan peserta didik maupun tenaga kependidikan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Banda Aceh, kelas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, IPSM desak pemerintah pusat normalisasi sungai di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
3: Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Kabupaten Aceh Utara mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai di sejumlah daerah aliran sungai Das di Aceh, khususnya di Aceh Utara, kini kian memprihatinkan. Penangkalan dan penyempitan badan sungai yang meliputi daerah aliran sungai Das Keruto, Das Jambu Ai, Sungai Puto, Sungai Perak, dan sejumlah sungai lainnya menjadi ancaman nyata bagi warga, terutama saat curah hujan tinggi melanda. Ketua IPSM Kabupaten Aceh Utara Mukhtarudin menilai lambatnya penanganan pasca banjir pada November 2025 yang lalu disebabkan oleh kondisi sungai yang sudah tidak mampu menampung debit air. Karena kondisi sungai yang berada di bawah kewenangan pusat tersebut umumnya sudah sangat dangkal. Jika hujan mengguyur selama beberapa hari, air akan dengan sangat cepat meluap ke permukiman warga karena daya tampung sungai yang mengecil.
4: Jadi dalam hal ini kami sangat mengharapkan pemerintah pusat untuk sesegera mungkin menormalisasi kegiatan pelaksanaan normalisasi sungai yang ada di seluruh wilayah Aceh yang masuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Sungai yang menjadi kewenangan pusat di Aceh itu pada umumnya sudah mulai menyempit dan dangkal. Sehingga pada saat terjadi hujan beberapa hari ini akan terjadi luapan yang cukup cepat.
3: Mukhtarudi menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis timnya di lapangan, sejak banjir besar pada akhir November 2025 yang lalu, terlihat adanya kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di sektor pengairan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai. Jika kondisi ini terus diabaikan, masyarakat Aceh khususnya Aceh Utara sangat dirugikan. Karena akibat banjir, setiap tahunnya bisa mencapai kerugian puluhan triliun rupiah. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar, proses tahapan pemilihan kecil serentak seluruh panitia diminta untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
5: Memasuki proses tahapan pemilihan kecil serentak di Kota Lok Sumawe, seluruh panitia diminta untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Sementara masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama proses berlangsung. Seiring dimulainya tahapan pilciksung, masyarakat Lok Sumawe juga menyampaikan berbagai harapan. Ahmad, seorang warga Lok Sumawe, menginginkan agar proses pemilihan berjalan jujur, adil, dan transparan, sehingga menghasilkan pemimpin gampung yang amanah serta mampu membawa perubahan positif bagi pembangunan desa. Selain itu, masyarakat berharap tidak terjadi konflik akibat perbedaan pemilihan. Persatuan dan silaturahmi antar warga diharapkan tetap terjaga meskipun dinamika politik di tingkat gampung meningkat menjelang hari pemungutan suara.
6: Kami sebagai warga menginginkan agar proses terlihat berjalan jujur, adil, transparan, sehingga menghasilkan pemimpin kampung yang amanah serta mampu membawa perubahan untuk pembangunan desa kami. Selain itu, masyarakat berharap agar tidak terjadinya konflik akibat perbedaan pilihan dalam pemilihan kecil ini, supaya menjaga demokrasi yang baik dan jujur dan amanah lah.
5: Seperti diketahui, pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung telah memulai rangkaian tahapan sejak 12 Mei 2026 lalu. Diawali dengan pembentukan panitia pemilihan di masing-masing kampung. Pemilihan kecil serentak tahun ini diikuti oleh sebanyak 47 kampung yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe pun optimis dengan persiapan yang matang dan dukungan seluruh elemen masyarakat, pelaksanaan pemilihan kecil serentak tahun 2026 dapat berjalan lancar, aman, serta melahirkan pemimpin-pemimpin kampung yang berkualitas. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Mendengar dari Lhokseumawe, kita menuju Melabuh.

0: Seluruh calon jemaah haji Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam kloter 9 dijadwalkan menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar untuk diterbangkan menuju Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan mencatat jumlah jemaah haji asal Aceh Selatan tahun 2026 sebanyak 175 orang. Dari jumlah tersebut terdiri 66 orang jemaah laki-laki dan 109 orang jemaah perempuan. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan Khair Rizal mengatakan sebanyak 173 jemaah tergabung dalam kloter 9, sementara 2 jemaah lainnya masuk dalam kloter 13.
2: Aceh Selatan, kita berangkatkan calon jemaah haji ini sebanyak 175 orang, terdiri dari laki-laki 66, perempuan 109. Dengan pemberangkatan terbagi dalam 2 kloter, kloter 9 173 dan kloter 13 2 orang.
1: Seluruh jamaah dijadwalkan berangkat dari Asrama Haji Banda Aceh menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada tanggal 14 Mei 2026 untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Adapun jamaah termuda tahun ini atas nama Reza yang berusia 23 tahun, sedangkan jamaah tertua atas nama Nyak Korat berusia 95 tahun. Ia juga berharap agar seluruh jamaah berikan kemudahan, kesehatan, serta keselamatan menjalankan ibadah Tanah Suci dan kembali daerah dengan memperoleh haji yang mabrur. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerap aspirasi warga dan para kecik di Kecamatan Bubun dalam program Berkantor Sehari. Kegiatan berlangsung di Desa Pelante Simpang pada Rabu. Informasinya disampaikan Tama Maulizar.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerap aspirasi warga dan para gecik di Kecamatan Bubun dalam program Berkantor Sehari. Kegiatan berlangsung di Desa Pelante SP pada Rabu. Dalam kegiatan itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel, dan Sekretaris Daerah Dr. Kurdi bersama seluruh SKPK yang hadir menggelar rapat dengan Camat Kecamatan Bubun beserta seluruh gecik gampung di lingkup Kecamatan Bubun. Dalam rapat tersebut, para gecik mengutarakan berbagai aspirasi terkait infrastruktur, penanggulangan bencana, pelayanan perbankan, kelistrikan, dan sejumlah aspirasi lainnya. Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Tarmizi mengatakan akan menindaklanjuti dengan sejumlah SKPK yang terkait.
4: Semua hadir di membawa bantuan dan nanti menyerap aspirasi secara langsung dari kecik, dari masyarakat seperti ini, sehingga betul-betul tidak ada jarak antara masyarakat dengan seluruh pejabat ya. Begitu di lapangan, kita tahu permasalahan, nanti kita langsung duduk pemerintah untuk eksekusi semua yang disampaikan itu langsung kita follow up.
3: Ia juga mengatakan bahwa kegiatan berkantor sehari ini akan terus dilaksanakan di satu kecamatan setiap bulan secara bergilir guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah SKPK juga menghadirkan pelayanan seperti Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menghadirkan pasar tani, Dinas Pangan menghadirkan operasi pasar, Dinas Kesehatan menghadirkan layanan cek kesehatan gratis, serta sejumlah pelayanan lainnya. Pada kesempatan itu, Tarmizi juga mengunjungi warga yang sakit melalui program Dokmaru. Selain menghadirkan layanan publik, sejumlah SKPK juga menyalurkan sejumlah bantuan yang diterima langsung oleh gecik desa Pelante SP. Sementara itu, gecik kampung Pelante SP Marzuki mengaku senang desanya terpilih sebagai lokasi kegiatan berkantor sehari Bupati Aceh Barat.
5: Nah, cukup alhamdulillah lah. Hati yang sudah menuju belah kecil, pada hari ini kami berkantor sehari di Kampung Pelante dengan sepuas-puasnya kami.
3: Ia berharap kegiatan berkantor sehari ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana akan mendukung pemulihan sektor wisata di Kabupaten Aceh Tengah agar dapat kembali bangkit setelah dilanda bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
6: Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah Heli Yoga di Gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu dibahas percepatan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana sekaligus penguatan sektor pariwisata unggulan Aceh Tengah yang selama ini dikenal melalui Danau Lawar dan Kopi Gayo. Menteri Pariwisata menyebut Aceh Tengah memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam, budaya, dan ekowisata yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
7: Kami ingin bekerja sama untuk mempromosikan kembali Aceh Tengah dan juga meningkatkan sumber daya manusianya. Kita bisa berkolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan di sana dan ingin supaya pariwisata bisa pulih kembali dan meningkatkan ekonomi masyarakat daerah.
6: Sementara itu, Bupati Haile Yoga mengungkapkan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan lebih dari 100 destinasi tersebar di berbagai wilayah. Akan tetapi kini, sejumlah objek wisata mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor, sehingga aktivitas wisata sempat lumpuh selama beberapa bulan terakhir.
8: Hari ini kami berada di dan pariwisata bersama Ibu Menteri dan jajaran dan bahwa tentang beberapa program yang kita berikan untuk Kabupaten Aceh Tengah pasca dan tapi terkait tempat darwis, desa wisata, kampung darwis, dan objek wisata yang ini perlu dikembangkan dan harapan kita untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata. Nah, itu ada kolaborasi dari Kementerian.
6: Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Namun, kondisinya berubah sejak bencana hidrometeorologi. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar Kementerian Agama benar meriah akan tingkatkan fasilitas dalam program Masjid Ramah Pemudik tahun depan. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarim.
9: Kementerian Agama benar meriah lanjutkan program Masjid Ramah Mudik yang telah berjalan sebelumnya dengan menambah berbagai fasilitas gratis. Kasubag TU Kementerian Agama benar meriah Riyadiansyah mengatakan, pihaknya bahkan mewacanakan pelayanan kesehatan bagi para pemudik melalui kerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat.
10: Dalam hal memberikan layanan, mungkin ada pemudik yang kelelahan, sakit, ini harapan ke depannya. Dan untuk jajaran Kementerian Agama sendiri, kami sampaikan Pak Bupati mewakili. Dari jajaran Kementerian Agama, kami juga melibatkan penyuluh untuk terjun membantu di 8 masjid dari penyuluh-penyuluh di kecamatan setempat.
9: Pihaknya juga turut mengapresiasi para pengurus masjid yang dengan semangat menjalankan program Masjid Ramah Musafir dan Mudik dengan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Riyadiansyah berharap program tersebut dapat lebih maksimal dijalankan pada tahun berikutnya dalam melayani para pemudik maupun masyarakat lainnya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Pelabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, DPRK Sabang sampaikan rekomendasi LKPJ kepada wali kota. Berikut laporan Irzam Maulana.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2 tahun sidang 2005-2026 di ruang sidang utama lembaga legislatif itu pada Rabu kemarin tanggal 13 Mei 2026. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian laporan panitia khusus sekaligus pemberian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Sabang tahun anggaran 2005. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Sabang Mahdalena didampingi Wakil Ketua 1 Albina Arrahman dan Wakil Ketua 2 Indra Nasution. Hadir juga Wali Kota Sabang Zulkifli Adam bersama Wakil Wali Kota Suraji Yunus dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Saputra serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Ketua DPRK Sabang Mahdalena menjelaskan proses evaluasi telah berlangsung sejak dokumen LKPJ diserahkan secara resmi pada 13 April 2026 lalu. Menurut dia, legislatif tidak hanya menelaah data tapi juga melakukan verifikasi faktual di lapangan. Mahdalena kemudian menambahkan seluruh hasil pembahasan telah dirangkum menjadi catatan strategis di mana dokumen ini berisi saran masukan serta koreksi terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kemudian dirinya menerangkan penyampaian rekomendasi ini merujuk pada amanat peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020. Berdasarkan regulasi tersebut, kepala daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi legislatif sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Kemudian DPRK berharap poin-poin yang disampaikan menjadi acuan penting dalam penyusunan perencanaan, pengangkatan, serta kebijakan strategis pada tahun berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan naskah keputusan rekomendasi secara resmi dari pimpinan Dewan kepada Wali Kota Sabang, dan kemudian pimpinan DPRK turut mengapresiasi kerja keras seluruh anggota pansus dan jajaran OPD yang telah menyelesaikan proses pembahasan secara tepat waktu. Demikian Irzam Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia, Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, PGRI diminta perjuangan hak dan kesejahteraan guru di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
2: Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI diminta berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak seluruh guru di Aceh Singkil, terutama terkait dengan hak kesejahteraan. Kemudian PGRI juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap guru, serta PGRI diminta untuk dapat memastikan profesionalisme seluruh guru pada saat menjalankan tugas di satuan atau sekolah masing-masing. Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua PGRI Provinsi Aceh Baktiar, sebab menurutnya PGRI merupakan organisasi profesi yang di dalamnya adalah guru, maka PGRI tersebut berkewajiban memberikan rasa aman kepada guru saat di dalam pelaksanaan tugas.
3: Kami menitipkan kepada pengurus dan ketua terpilih PGRI-nya kesimpulnya, kami mengharapkan untuk memperjuangkan hak-hak guru, terutama kesejahteraan guru. Yang kedua, tentang perlindungan guru. Yang ketiga adalah profesionalisme guru di dalam melaksanakan tugas di satuan pendidikan masing-masing.
2: Kemudian Baktiar juga menerangkan bahwa tugas sebagai PGRI sangat berat. Oleh karena itu, kehadiran organisasi profesi guru itu harus mampu menjadi mitranya pemerintah dengan melalui kolaborasi terhadap

0: kegiatan konferensi PGRI ke-23, Baktiar menitipkan pesan kepada pengurus PGRI Kabupaten Sikil yang terpilih. Kedepan diminta untuk lebih terbuka dan melibatkan seluruh unsur jenjang guru dalam menyusun program dan struktur kepengurusan, termasuk keterlibatan 30% kaum perempuan. Seperti diketahui, khusus untuk PGRI Kabupaten Sikil, sebelumnya baru saja melaksanakan pemilihan pengurus PGRI periode 2026-2031. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwildo Aceh. Dan untuk Anda dimanapun berada, selamat sore. Kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Untuk selanjutnya kita bergabung dalam Redlung sore hari ini. Pendengar, akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran Tiketan Ohgayu ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat.

0: KII for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar gua aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Malikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cup.
5: Apa, Cep?
4: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
5: Celana kali ya, panjang sama pendek.
4: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
5: Listrik kali ah.
3: Intermezzo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
1: Oke dek.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Dan demikian untuk kebersamaan kita di siang hari ini 14 Mei 2026. Kali ini kita akan bergabung bersama Erita Kino dan kemana-mana tetap di 90,1 FM. Dan saya bertugas Isman pamit, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Prosatria Rita Kengon, pukul 18.02 pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Gayu Sore Ini Harmoni Senja di RRI, hingga nanti kita bergabung bersama Masjid Takung Ruang Mata Kengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk kita takungan sekitarnya pada pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi, karena lagu dari datang tinggi Tanah Gayo siap menemani sore hari para pendengar.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Untuk sore atau malam hari ini, di rangkaian lagu dan juga informasi, untaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo kami cukupkan. Dan untuk kita perlahan menantikan kumandang azan maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, yang kita awali, kita mulai dengan kita mendengarkan untaian lagu religi di kesempatan sore atau malam hari ini.
1: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara, dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Pendengar RRI Takengon, seperti yang tadi disampaikan, kita dengarkan beberapa rangkaian lagu religi untuk isyarat menyongsong maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

Muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk malam ini 14 Mei 2020.

Selamat malam pendengar RRI Takengona, dan akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk seterusnya Anda akan mendengarkan rangkaian warta berita sentral.

Akhirnya selamat malam untuk lagu Religi ini akan dilanjutkan kemudian. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan?
1: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
2: Presiden Prabowo Subianto menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana

0: hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
0: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kok butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
0: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
2: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
0: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mengatakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA Gita. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menekankan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memakai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
5: Jadi, katakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Mungkin mereka belum tahu tanpa seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
7: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
6: Mungkin mereka belum tahu tanpa seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar dua di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa selesaikan cepat, dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita meminta ubah.
7: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno yang mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
8: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force dari sama yang Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
7: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking

0: terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Sebelas Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
2: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
3: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Dodotua Pasaribu, saat ditemui di

0: konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
1: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.

0: anche di Chatham da Mico da Silvera, senza con una serie di pastori importanti, hanno mandato una serie di tassini come saranno in prepagare.
1: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mendengarkan berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita mulai informasi dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
5: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang kita berangkatkan.
4: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 26. Maksud saya kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 171 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Atudar Ain melaporkan. Ain.
6: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
7: Alhamdulillah, tapi saya banyak kesempatan. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, selamat.
6: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah di Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih pimpinan ibadah Dakter Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan pembawaan rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
9: Ini semuanya penuh, dan dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil tempat di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
8: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Arimusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1.577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, PJ Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
10: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
11: Terdengar harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia.

0: Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapan pun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup. Nah, kalau dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
1: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
1: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
1: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

bagian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, Instagram juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu dan juga informasi berlanjut berkesinambungan kemudian untuk juga nanti sampai di waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk wanita

Selamat malam pendengar RRI Takengona di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk malam hari ini seperti sebelumnya juga di beberapa rangkaian ini untuk mengantarkan kita ke nanti akan Anda dengarkan kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Selamat malam pendengar RRI Takeo. Untuk malam hari ini yang masih punya kegiatan, masih punya acara tersendiri, selamat malam kami ucapkan. Dan yang tengah makan malam juga, hal yang sama menemani Anda makan malam dengan untaian lagu religi. Seperti yang tadi disampaikan, akan kita iringi waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takeo dan sekitar.

0: untuk malam hari ini. Untuk pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk saat malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, melanjutkan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, setiap hari Kamis malam seperti malam hari ini, kita rangkaikan, kita lanjutkan dengan format berikutnya untuk program Dai Menjawab. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita akan membincangkan, berbicara mengenai keutamaan berkurban. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk saat malam hari ini sudah hadir di Pro 1 RRI Takengon, yaitu Bapak Taslim SAG MSOS. Beliau adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah, dan juga Tengku Dr. Randes Nawawi. Beliau adalah Ketua Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk saat malam hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya karena dapat bersua melanjutkan untuk program Dai Menjawab untuk malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita sudah memperkenalkan dua narasumber untuk malam hari ini. Sekali lagi, beliau adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah dan juga Ketua Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. Kita ketahui pendengar RRI Takengon bahwasanya Idul Adha 1447 Hijriah menjadi salah satu amalan juga yang sangat dianjurkan bagi umat Islam bagi yang mampu. Tidak hanya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kurban mengajarkan nilai keikhlasan, kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Tentunya untuk lebih jauh atau lebih jelasnya lagi, kita akan bertanya kepada dua narasumber kita mengenai keutamaan berkurban ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sebenarnya saya manggilnya Pak Taslim juga sebagai Tengku, boleh biar sekali ucap begitu ya Pak Tengku ya. Oke. Sebenarnya makna dari filosofi dari berkurban itu seperti apa? Karena kita sering mengetahui bahwasanya kalau yang mampu berkurban tapi tidak melaksanakannya, diumpamakan janganlah beribadah atau mendekati sholat seperti halnya kita yang menjalankan ibadah sholat ini. Barangkali jabarannya lebih luas Tengku untuk saat malam hari ini, silakan.
2: Terima kasih kepada pendengar Pro RRI 1. Yeah. Terima kasih juga atas undangannya terkait tentang keutamaan berkurban. Sedikit kita jelaskan pengertian daripada kurban itu. Itu ada dua kata, korban dan kurban. Jadi itu bisa maknanya berbeda. Mm-hmm. Kalau korban itu kapan saja kita bisa melakukan berkorban. Mm-hmm. Sementara di sini kita bahas adalah berkurban. Kurban. K dengan Q. Mm-hmm. Jadi perintah kurban ini juga terdapat di dalam surat Al-Kausar ayat 2. Itu diperintahkan kita untuk mendirikan sholat dan kurbanlah. Itu salah satu apa namanya itu penyebab kita untuk berkorban. Itu yang berkorban itu tentu hewan ternak yang tertentu yang akan kita sembelih itu pada tanggal biasanya pada 10 hingga 13 Zulhijjah bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Itu intinya. Dan selain itu juga kurban ini mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini kita bisa membayangkan bagaimana orang yang kita cintai harus dikorbankan. Itu artinya begitulah pentingnya berkurban itu. Sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail yang satu-satunya anak laki-laki. Tetapi dengan perjalanan beliau, kita semua tahu cerita bagaimana cerita Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ini makanya saat ini kita hanya diperintahkan untuk menyembelih hewan ternak. Bagaimana kalau seandainya perintah itu berlanjut untuk menyembelih anak yang kita cintai?
0: Kita, iya.
2: Ini ya patut kita bagaimana pentingnya itu berkurban. Dan berkurban ini salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menjadi penolong kita nanti ketika di akhirat kita, ketika kita menuju jembatan Shiratal Mustaqim, itu sebagai kendaraan kita berkorban. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa berkorban ini bukan seumur hidup sekali, bukan sekali seumur hidup kita berkorban, tapi kita dianjurkan bagi yang mampu setiap tahun kita berkorban. Jadi seperti yang dijelaskan oleh ibu tadi bahwa apabila kita mampu berkorban dan tidak berkorban, jangan dekati masjid saya. Itu kata Allah, itu penegasannya.
0: Demikian. Ya, barangkali untuk Tengku Nawawi menambahkan, barangkali Tengku penjelasan yang disampaikan Tengku Taslim tadi itu bagaimana Tengku? Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa ba'du. Yang kami hormati para pendengar radio RRI di seluruh di mana saja berada, saya bahagia betul malam ini bisa berjumpa lagi dengan Mbak Ana.
0: Ya, betul.
3: Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu kepada direktur yang baru, Pak Taufik, ya, terima kasih kepada ibu yang lama yang terakhir ini, ya. Alhamdulillah kita jumpa malam ini itu tentunya dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menambahkan dari Bapak Kepala Dinas Syariat Islam tadi bahwa perintah ini memang salah satu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Kawthar itu Allah tidak minta banyak kepada kita. Pertama, inna a'tayna kal-kawthar, banyak betul nikmat. Terutama hari ini kita hidup, kalau kita balas, kalau kita beli nikmat ini tidak bisa.
0: Iya.
3: Contoh kecil begini, ya. Oksigen yang kita hisap, saya lihat kalau kita pergi ke rumah sakit, satu botol itu saja ratusan ribu, kan gitu, ya?
0: Iya,
3: ratusan ribu harganya itu oksigen. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan kamu tidak bisa menghitung, wala apa namanya, tidak bisa dihitung dengan berapa nikmat Tuhan itu. Lalu di sini Allah dua saja barangkali, pasalli di rabbika wanhar. Pertama, sholat dan berkorban. Nah, korban ini keutamaannya nanti bisa kita lihat di surat, banyaknya ayat-ayat dari surat Al-Hajj, ada dari surat As-Saffa, ada Al-Hajj ada dua, satu ayat 23-28, itu dalil-dalil mengenai ini. Kemudian dalam kitab Duratun Nasihin, ya, kalau kitab-kitab dulu, ya, saya sering baca mana. Apa keutamaan korban ini? Begitu kita melangkah niat dan dalam hati ini mau pergi cari kambing, cari kerbau, apa lembu dan segala macam, itu niat saja sudah dihitung kebaikan, baru niat. Terus kita melangkah ke tempat ini, dalam Duratun Nasihin itu seperti itu, melangkah kita ke tempat apa namanya, tempat ini, tempat orang menjual kambing itu, kalau bahasa Aceh umpamanya ini bahasa Aceh. Hai padung kambing sabo, padung kibas sabo. Itu dihitung tasbih. Itu dihitung tasbih kalau itu. Nah, terus kita ini kita apa? Langsung kita beli berapa itu kan sudah dinilai lagi. Nah, salah satu hikmahnya situ, terus kita ini kita bawa ke apa? Ke rumah. Nanti pada tanggal 10 Zulhijjah 11/23 terus kita ini eksekusi lah, katakan eksekusi di sekitar tempat pemotongan itu. Kalau bahasa kita lat batat kayu adu. Semua makhluk Allah itu mohon ampun kepada Allah bahwa ya Allah ampunilah dosa yang punya korban ini. Itu utamanya. Terus kita ini kita eksekusi. Begitu kita potong keluar darah.
0: Iya.
3: Tiap satu titik darah itu akan jadi malaikat pada mohon ampun kepada yang punya korban ini. Itulah keutamanya. Terus kita kuliti, kita cincang. Nah, dalam kitab itu dikatakan bahwa setiap potong pada daging kurban itu seolah-olah kita sudah memerdekakan satu orang hamba. Nah, itu kira-kira seperti itu. Lalu satu potong daging itu kan biasa kita lihat, saya beli daging di pasar itu 1 kilo tidak kurang 40 potong. Itu sudah besar itu uangnya. Tapi sekarang 40-50. Berarti 1 kilo kita berkorban. Nanti apalagi bisa kambing entah 25 kilo entah apalagi kerbau sekarang sampai 100 kilo. Berapa sudah itu? Itulah keutamaannya. Ya, itu salah satu keutamaan seolah-olah satu potong itu kita sudah merdekakan
0: seolah-olah.
3: Kira-kira seperti itu keutamaannya. Nanti kita lain-lain.
0: Iya, masyaallah subhanallah untuk betapa mulianya. Titik darahnya yang netes saja.
3: Mulai dari itu nanti bulunya, tulangnya, tanduknya itu semua nanti.
0: Iya, nanti akan
3: menjadi saksi.
0: Menjadi saksi ya, gitu, Ustaz, ya. Jadi sekarang banyak masyarakat kita sudah mampu dari sisi ekonomi gitu ya. Tapi mumpung masih ada waktu, sebaiknya tahun depan saja, begitu Ustaz. Ya, itu sering kita.

0: sehingga 300 kambingnya ribuan. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa dititipi. Ini harus kita bahaya. Kenapa kita tidak ini? Karena kita merasa memiliki sesuatu. Makanya kita kembali ke ikhlas tadi. Tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena kita rasa takut. Takut untuk takut harta ini berkurang. Padahal sedekah ini kan tidak seperti itu. Bersedekahlah kamu, kata Allah, aku akan ganti. Nanti kan gitu ya, sedekahlah kamu, nanti saya akan ganti. Nah, majelis pendengar yang berbahagia, saya sering saya katakan bahwa kalau di khutbah itu ya, kenapa kita enggan, kenapa kita tidak mau, karena itu rasa keinginan enggak ada. Itu satu. Saya bilang sama kawan-kawan yang perokok, perokok ya, kenapa perokok kita bisa korbankan? Sekarang ada WIP di rumah, saya pun ada WIP di rumah. Satu bulan itu tidak kurang 300. Kalau 300 kali 12 berapa itu dah? 3.600.000. Sudah dapat satu ini.
1: Satu.
0: Kibas. Itu kalau kita mau. Kenapa untuk itu bisa? Nah, untuk kawan-kawan perokok di rumah, para pemirsa yang berbahagia, paling kurang harga rokok sekarang kan 25.000. Jadi saya anjurkan, kita sediakanlah celengan satu. Setiap kita merokok itu beli 25.000, sisihkan 10.000 untuk celengan itu. Nanti niatkan untuk kurban. Supaya nanti tahun depan atau 2 tahun tidak bisa itu. Nah, kan itu saya ulangi lagi, kenapa orang sudah mampu? Karena dia rasa memiliki, bukan rasa dititipi harta ini. Gitu ya? Nah, jadi kira-kira seperti itu.
1: Jadi itu kembali ke pribadi masing-masing ya Ustaz ya. Jadi dalam kondisi ekonomi yang sulit Ustaz ya, mungkin Ustaz Taslim juga akan menyampaikannya lebih-lebih. Kalau kita bercerita mengenai bencana alam yang melanda daerah kita beberapa waktu yang lalu, jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat untuk berkurban ini di saat ekonomi kita sedang sulit begitu, dan tentu berkaitan seperti yang tadi kita sampaikan, walaupun kita mampu tapi masih ada juga yang menunda-nunda untuk berkurban Ustaz.
2: Di sini kita ada dua kategori untuk berkorban ini. Ancaman ini berlaku untuk orang yang mampu. Seperti Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu dan tidak mau berkorban, maka janganlah dekati masjid. Ini ancaman, ada ancaman untuk orang yang mampu. Sementara untuk orang yang tidak mampu, dia tidak diwajibkan korban ini, kan artinya sunat muakkad, artinya sunat yang dibebankan hanya pada orang-orang yang mampu saja. Tapi hari ini setelah ini khusus di Bandar Meriah, setelah saya meminta data dari kampung-kampung, data berkorban. Nah, itu nanti kita akan sampaikan mungkin pertemuan terakhir di kalau ada waktu untuk kita sampaikan berapa sebenarnya jumlah keseluruhan meriah untuk berkorban. Ada juga hampir setiap kampung. Hampir setiap kampung ada satu kampung yang namanya lupa hampir 27 ekor sapi.
1: Sampai hari ini
2: sampai hari ini itu satu desa. Belum lagi dari desa-desa yang lain. Makanya ini di samping Allah memberikan bencana kepada kita, tapi Allah juga memberikan nikmat yang luar biasa. Kopi yang begitu luar biasa, di, khususnya di Bandar Meriah, mungkin di Aceh Tengah pun sebagian.
0: Durian,
2: apa semua itu tidak terlepas, dan alhamdulillah itu semua terpenuhi. Nah, hari ini dengan sebagai contohnya saja bahwa sepertinya tahun ini semangat berkorban itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena setiap kampung sudah pasti ada. Tadi juga ditanya-tanyakan, tapi nanti akuratnya kita sampaikan baik di berita di berita media-media sosial lainnya. Nanti akan kita sampaikan berapa sebenarnya jumlah orang yang berkorban di ini. Makanya hari ini kita hanya menghimbau kepada yang mampu untuk tetap berkurban. Untuk yang mampu, karena seperti apa yang dikatakan Nawi tadi, bahwa

0: yang kita keluarkan itu di jalan Allah akan digantikan lebih dari apa yang kita keluarkan. Maka tidak pernah orang miskin ketika dia bersedekah. Tidak pernah orang miskin ketika dia berkorban di jalan Allah. Allah pasti akan menggantinya.
1: Ustadz, seperti tadi kita sudah menyinggung bahkan berkorban itu secara kolektif sekarang ini lebih tren sepertinya sekarang. Itu bagaimana Ustadz Nawawi untuk sekarang ini, karena kan
2: Iya
1: sudah tren seperti itu sekarang.
2: Kita kembali kepada kemampuan tadi. Kemampuan. Jadi itu mampu kita memang seperti itu, dianjurkan, tidak apa-apa. Bismillah. Jadi kan sebenarnya saya sering dengar Ustadz Adi Dayat, terus Ustadz Abdul Somad, Syekh Ali Jaber almarhum. Di Indonesia ini saya lihat katanya ada orang, saya bilang kerilunda, padahal satu kambing itu untuk satu keluarga. Dalilnya kata Muhammad, ini korban saya dan untuk umat saya.
0: Pahalanya
2: itu berarti bisa itu. Jadi apalagi kita ini satu kerbau tadi bisa untuk jalan, bismillah. Jadi itu namanya kan kurban bersama. Alhamdulillah kita ini bisa.
1: Itu walaupun lagi trennya seperti tapi memang sebaiknya kalau memang mudah seperti itu boleh.
2: Kalau memang mampu kan satu kerbau satu ini.
1: Satu keluarga.
2: Jadi yang dianjurkan itu kan kalau bisa kambing satu orang. Padahal enggak seperti itu rupanya.
1: Ini yang barangkali yang membuat banyak orang yang belum.
2: Belum mau. Itu satu. Yang kedua, ada orang beranggapan bahwa berkorban ini cukup sekali seumur itu. Padahal enggak. Kalau bisa tiap tahun. Kan seperti itu.
1: Kita ambil ujungnya tadi itu ya Ustadz ya. Jika mampu.
2: Jadi kalau memang mampu,
1: Kenapa enggak setiap tahun?
2: Nah, jadi itu dianjurkan ya.
1: Itu yang sebenarnya yang harus kita terus sampaikan ke masyarakat. Bahwasanya ini mudah sebenarnya begitu Ustadz ya.
2: Bersulit.
1: Karena bayangannya tadi itu satu orang satu.
2: Satu. Padahal menurut hadis itu haza min Muhammad untuk Muhammad apa untuk umat.
1: Jadi walaupun bisa satu, walaupun secara kolektif tadinya
2: bismillah
1: bersama bisa. Sekarang ini yang tren kan memang satu hewan atau sapi kerbau tadi itu tujuh orang.
0: Itu memang ada dasar hukum itu. Hadis riwayat Muslim itu bahwa pernah di masa Rasulullah bahwa saya berkorban dengan Rasulullah satu unta untuk tujuh orang dan satu sapi juga untuk tujuh orang. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Itu dasar. Sedikit barangkali Tengku, karena kebetulan di Dinas Syariat Islam barangkali sudah ada pertemuan khusus barangkali dengan dinas yang terkait mengenai kurban hewan-hewan seperti apa yang semestinya bisa dikurbankan gitu, Ustaz.
0: Untuk berkurban itu kalau hewan yang besar itu sapi atau lembu juga kerbau. Kalau di sini kan nggak ada unta kan, harus ambil dari
1: luar.
0: Jadi yang berupa ya seperti itu, kemudian bisa domba, kambing, kibas, itu hewan-hewan seperti itu yang menjadi kurban. Dan sudah menjadi kebiasaan apabila kibas itu untuk satu orang berkorban dan pahalanya yang untuk satu keluarga. Gitu. Pahala berkorbannya, bukan yang berkorbannya.
1: Gitu. Pahalanya, ya. Ustaz, ya.
0: Seperti yang tujuh tadi yang lembu, tujuh orang, dia kan masing-masing punya keluarga. Seperti saya sama Ustaz ini, terus ada yang lain, ada tujuh, dia juga menyampaikan pahala kurban itu untuk keluarganya masing-masing. Maka dikatakan bahwa Islam itu tidak ribet. Allah itu tidak ribet.
1: Betul.
0: Semua kebaikan-kebaikan itu pasti dicatat. sebiji jarah ya.
2: Ya,
0: sebiji jarah pun akan ada balasannya.
1: Kita berbicara mengenai kita yang mampu dari sisi ekonomi dan sebagainya tadinya itu. Barangkali nih Ustaz, ada yang baru tahun ini yang baru tergerak hatinya untuk berkurban. Jadi syarat untuk berkurban itu apa saja nih Ustaz?
2: Kalau syarat pertama mampu. Dan nanti kurban ini ada dua. Satu namanya kurban wajib. Satu kurban sunnah. Kan gitu ya? Jadi kalau syaratnya hewannya sehat. Umurnya kalau kambing 2 tahun ya.
0: Ya,
2: 2 tahun.
0: Lembu pun lebih
2: sama. Itu syaratnya. Tidak boleh cacat. Ya, yeah. Tidak boleh cacat, kemudian tidak boleh ya, apa ya? Di apa namanya? Dicucuk kalau bahasa kita. Dan tidak boleh itu. Itu syaratnya sehat sampai umur dan tidak boleh cacat.
1: Kenapa ya Ustaz tidak bisa dicucuk tadi itu nih
2: Ustaz? Cacat. Sebenarnya bukan tidak bisa, itu bukan cacat, tapi memang kalau kerbunya liar harus seperti itu. Kan itu kecualiannya. Jadi syaratnya sehat. Dan itu dalam kitab saya lihat tidak mustilah jantan. Betina pun boleh. Tapi asal jangan dia ini
1: sedang
2: mengandung. Jadi ya kan betul betul ya. Enggak ada larangan untuk.
0: Iya.
2: Enggak ada larangan. Cuma kita kenapa yang pilih yang jantan? Karena dagingnya banyak. Nah, itu saja. Dagingnya banyak lebih banyak daripada dan takut kita ini tadi.
1: Iya.
2: Dia punya
1: sedang
2: anak dalam. Anak dalam punya anak dalam. Jadi seperti itu ya.
1: Iya, barangkali tadi Ustaz mau menambahkan Ustaz Asun.
0: Itu syaratnya ada apa, ada dua syarat untuk berkorban ini. Satu untuk yang berkorbannya, tentunya juga untuk hewan yang dikorbankan. Jadi untuk syarat yang korban, tentunya dia kan pertama adalah muslim, orang Islam, itu yang salah satu yang berkorban itu. Kemudian yang juga balik dan akal. Nah, itu yang syaratnya. Kemudian niat. Nah, niat ini yang kadang-kadang ada yang melenceng. Artinya melenceng apa? Ada niatnya saya tiap tahun korban supaya dipuji sama orang, gitu kan? Jadi tidak ada keikhlasan untuk ini. Dan juga ya supaya dia tenar lah di mata orang ya. Setiap tahun doa polan itu setiap tahun berkorban. Kemudian waktu, nah, ini waktu seperti yang saya katakan pertama tadi bahwa aduh harus perbedaan antara berkorban dan berkurban. Nah, berkorban itu kan kapan saja bisa kita berkorban. Kemudian kalau berkorban itu kan khusus waktunya di Dzulhijjah atau di Idul Adha gitu. Itu syarat untuk bagi yang berkorban. Kemudian hewan, syarat hewan kurban itu yang pertama jenis hewan. Nah, jenis hewan itu tentunya hewan ternak, antaranya adalah unta, sapi, kerbau, domba itu. Dan kalau mencakup umur unta itu harus maksimal 5 tahun dan masuk tahun ke-6 tahun itu. Kemudian kalau sapi, kerbau itu 2 tahun kemudian masuk ke
2: tahun ketiga.
0: Kambing 1 tahun masuk ke tahun keduanya. Kemudian juga seperti itu. Nah, dan sehat. Dan sehat, tidak harus ada dagingnya, jangan kita sembelih tulang-tulangnya. Tinggal tulang gitu. Sehat dan tidak cacat seperti apa yang dikatakan Ustaz tadi. Kemudian yang terpenting itu milik sendiri. Jangan hasil curi yang jadi yang jadi korban. Dan dia lebih afdolnya, dia sebelum dikorbankan itu dia dipelihara beberapa bulan sampai
1: hari
0: kita kasih makan, kita kasih minumnya, dipelihara lah itu yang lebih afdol daripada misalnya besok mau berkorban hari ini kita beli.
1: Ini tadi yang kita harus apa namanya nih Ustadz ya, yang kolektif tadi itu yang
0: siapa yang pelihara gitu.
1: Itu ya, yang itu. Tapi saya kira memang ini sudah, karena sudah kolektif, pasti para panitia sudah
2: siap,
1: ya. Sudah mempersiapkan ini beberapa waktu sebelumnya gitu, Ustaz.
2: Kalau kami di Badan Meriah itu memang ada kita khusus lagi tim khusus. Ada misalnya kalau harganya 21 juta tambah 1 juta lagi untuk pemeliharaan.
0: Jadi backup dan penyembelihannya,
2: termasuk penyembelihan apa segala macam. Ini orang ikhlas saja. Yeah. Misalnya 1 juta begitu, jauh kan berapa cuman?
1: Betul. Karena kan memang tidak memberatkan gitu ya, Ustaz ya. Setelah itu akan terlihat dengan sendirinya. Apa namanya, semua akan terasa ringan. Saya punya hutang, Ustaz. Apakah saya bisa berkurban? Sementara untuk beli hewan kurban bisa, hutang belum kita selesaikan. Begitu kira-kira pertanyaannya, Ustaz.
2: Sebaiknya lunasi hutang. Karena kembali ke awal tadi, mampu. Sama kayak ke haji. Haji pun belum itu. Bagi siapa yang wajib haji? Orang yang mampu. Jadi kalau memang utang ini, kenapa saya katakan utang dulu? Kita umur kita ini tidak bisa kita jamin.
1: Iya.
2: Ya. Pas nanti besok kita berkorban, kita punya utang, meninggal besok.
1: Iya.
2: Kan itu jadi beban. Karena utang ini berbahaya. Ya, berat betul tanggung jawabnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti kalau memang ada yang mengatakan boleh, itu nanti kita
1: lihat. Kita coba kan lagi.
2: Kalau keduanya.
1: Sebaiknya.
2: Utamakan sebaiknya dulu, lunasin utang dulu. Utang itu pun kan banyak. Banyak utang nih. Kalau saya pun mungkin, beliau ini yang enggak. Kalau saya ini mungkin berita. Ya. Kenapa seperti itu? Kita ini apalagi pegawai rata-rata di bank.
1: Kita sudah sekolahkan.
2: Gitu. Kan itu ya. Jadi kalau memang, kalau kita turuti itu, tapi kalau ke bank, saya rasa kan enggak masalah. Utang kita ke bank. Karena potongan tiap bulan terus. Karena kenapa? Di bank itu kan ada asuransi. Ini yang takut kita utang pribadi antara ini.
1: Yeah.
2: Itu yang takut, itu harus kita garis bawahi bahwa kalau kita merasa mampu bahwa kita punya bank, tapi kita merasa ini bisa cukup, bismillah. Takutnya nanti kita, kalau bank kan begitu kita meninggal lunas. Nah, itu ya kan jelas. Tapi kalau memang pribadi antara saya dan anak bapaknya, siapa yang tahu jawab nanti? Karena sedikit ya mengenai utang ini, berapapun nanti bahana amalan kita, berapapun sedekah kita, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, apa segala macam, kurban tiap tahun, tapi kita punya utang, pahalanya nggak mau sampai ke kita, tertunda. Kenapa tertunda? Dalam satu riwayat mengatakan seperti ini, Nabi Muhammad waktu itu dia jadi imam, dipanggil dia jadi imam sholat, lalu setelah minta izin, kalau bahasa kita minta izin, apakah beliau ini punya utang? Punya Rasulullah berapa? 5 dirham. Siapa yang tanggung jawab? Tidak ada. Oh, belum bisa disolatkan.
0: Iya.
2: Siapa yang tidak ada? Kalau saya, kalau seperti itu, saya yang bayar utang ini. Kata yang punya utang, piutang ini, kalau Nabi yang bilang, tidak usah. Tidak boleh.
0: Harus.
2: Harus. Saya jelaskan dulu utang ini 5 dirham, baru mau beliau menyalatkan. Kira-kira seperti itulah berat utang ini. Nah, jadi kita kembali ke awal tadi, kalau memang kita merasa belum mampu, belum wajib kepada kita. Ya, tapi kembali kita dia. Alhamdulillah tahun ini, kalau orang benar-benar sama Aceh Tengah, ada mungkin di balik bencana, sebagian saudara kita punya Mas Merah.
1: Ya, kopi.
2: Ya, jadi Mas Merah ini luar biasa memang tahun ini. Buahnya.
0: Harganya ya, pun.
2: Harganya pun alhamdulillah.
1: Iya.
2: Jadi kalau memang tidak tahun ini pun kita ini, nah ini tidak tahu kita lagi gimana cara mensyukuri nikmat Allah ini kan begitu ya, kan begitu.
0: Jadi mungkin bisa dikategorikan juga untuk masalah hutang. Ada hutang yang mungkin ada perjanjian hutang itu akan dibayarkan bulan atau 5 bulan atau 4 bulan, itu ada perjanjian. Ada yang hutang yang tidak ada perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian, dia yakin, kalau dia yakin mampu membayarnya, maka dia boleh kurban. Karena kurban ini kan seperti yang saya katakan tadi, ada waktu tertentu. Misalnya hari ini kita mau berkurban di bulan Adianu, nantilah di Dzulhijjah nanti kita berkurban, tetapi utang kita belum sampai tempo untuk pembayaran. belum sampai tempo untuk pembayaran seperti yang di bank tadi. Di bank tadi kan udah ada tempo tersendiri. Maka dia kalau kita yakin mampu untuk membayar utang sampai kepada jatuh tempo, maka kita boleh berkorban. Tetapi kalau seandainya sudah lewat tempo, artinya kita kemarin berjanji kemarin harus bayar, maka kita ke tentunya kalau di Dzul Hijjah kan masih ada utang. Nah itu tidak boleh sebelum lunasi utang itu ya tidak boleh berkorban. Ini kita lihat dulu kategorinya itu apakah dia perjanjiannya sampai ke berapa bulan, kemudian apakah dia jatuh tempo atau tidak. Kalau jatuh tempo tidak boleh, kalau masih belum jatuh tempo dan yakin bisa melunasi itu korban, karena korban itu hanya di situ saja. Hanya 3 hari, 10 sampai 13 Zulhijjah itu aja.
1: Betul.
0: Kalau di waktu itu dia merasa mampu untuk melunasi di bulan berikutnya, itu boleh.
1: Nah, ini yang penting begitu. Jangan jadi pertanyaan lagi. Insyaallah pendengar kita akan tahu sebenarnya seperti apa kalau kita itu masih punya hutang tapi niatan untuk berkurban tadi juga
0: tinggi gitu ya.
1: Ini ya Ustaz ya, merasa oh iya tahun ini sudah bisa. Mungkin abaikan dulu, lebih baik ke keluarga sendiri kan begitu ya Ustaz ya. Nah satu lagi pertanyaannya Ustaz, kalau yang berangkat haji itu di Tanah Suci kan sudah berkurban orang tuanya atau saudaranya atau kakak, adik atau siapa saja, tapi keluarga di Tanah Air masih berkurban juga bisa?
2: Bisa. Tetap harus. Karena di sana kan ada namanya ada dam, ada apa loh kira-kira namanya?
0: Ya, ada bayar.
2: Kalau di sana namanya apa namanya? Ada adiyah, ada kurban, ada akikah, adiyah yang kita ini yang kita sembelih di sana. Jadi kalau kita memang, tapi niatnya kan Bismillah. Kalau memang keluarganya mampu sini Bismillah, tidak apa-apa.
1: Yang di sana menyelesaikan kewajibannya.
2: Kita pun
1: kita di sini juga menyelesaikan kewajiban kita.
2: Kalau mampu, kalau kembali ke mampu tadi.
1: Kalau
2: mampu Bismillah, nggak ada larangan.
1: Jangan karena dilihat oleh pandangan kanan kiri orang tua kita sudah umroh. Tahun ini berkurban juga lah biar dilihatin kanan kiri tadi itu ya, itu yang jangan. Nah kalau orang tua kita atau saudara-saudara kita sudah berpulang lebih awal, apakah kita bisa menyebutkan nama yang sudah berpulang tadi itu atas nama si Polan, ini kita kurbankan gitu?
2: Bisa. Banyak dalil yang mengatakan seperti itu. Termasuk saya pribadi tadi, nih Pak Ustadz kan
0: pahalanya
2: tapi ya
0: bukan dia yang berkorban, tapi pahalanya disampaikan.
2: Sama aja kah? Tadi kata ada abang yang paling besar, bagaimana tahun ini kita saya kirimkan uang dari Jakarta, boleh? Saya bilang untuk bapak kan seperti itu ya. Bismillah. Banyak pertanyaan seperti itu, apakah orang meninggal itu bisa?
1: Iya.
2: Bismillah terus.
1: Yang mana kita harus dahulukan ini Ustadz, berkurban atau akikah?
2: Ya, itu banyak pertanyaan itu.
1: Pertanyaan itu muncul setiap hari.
2: Sebenarnya akikah itu kan kalau menurut hadis itu umur anak kita dalam hadis itu dikatakan
0: 7.
2: Kalau seseorang lahir 7 hari itu dipotong rambutnya, diberi namanya, dipotong akikahnya. Jadi anak-anak itu seolah-olah tergadai. Kalau tidak mampu maka 14 hari, kalau tidak 40 hari, kalau tidak juga sebelum dewasa. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan
0: kurban sama akikah,
2: tidak ada hubungan lagi sebenarnya. Tapi masyarakat kita ini saya lihat kita mau larang tidak berani, sudah meninggal pun potong akikahnya lagi. Banyak seperti itu
0: sering
2: kita lihat.
0: Tapi kita lihat juga bahwa akikah itu kan bukan kewajiban kita, tapi kewajiban orang tua. Nah, sementara kurban itu kewajiban kita pribadi. Nah, gitu. Walaupun seperti apa yang dikatakan Ustaz tadi, bahwa banyak yang mengakikahkan ketika di 7 hari yang meninggalkan, 60 hari, 40 hari yang meninggal itu diakikahkan. Itu mungkin kita lihat dari apa namanya sejarah hidupnya yang memang betul-betul tidak mampu untuk memberikan akikah terhadap anaknya gitu. Sehingga kita pun bingung, apakah ada kewajiban anak untuk mengakikahkan orang tua gitu. Sementara kewajiban orang tua yang sebenarnya yang untuk memberikan akikah kepada anaknya yang apa, seperti tadi 7 hari, 14 hari dan 40 hari atau sebelum dewasa gitu. Itu kan tidak ada kewajiban anak untuk mengakikahkan. Tapi mungkin ini rasa apa namanya itu daripada tidak akikah gitu. Karena sebenarnya akikah itu apa, wajib atau
2: sunnah?
0: Sunnah. Nah, ya kan? Ya, sebenarnya berkorban kan memang memang sunat muakkah untuk diri sendiri, untuk pribadi yang sudah yang sudah dewasa.
2: Sering muncul pertanyaan itu, yang pengajian tiap apa sering?
1: Iya, iya. Ya.
2: Tapi saya kira, kita anjurkan sebaiknya kalau itu lebih abdul kita berkorban.
0: Korban.
2: Itu lebih abdul. Kita tidak berani mengatakan ini tidak boleh tidak. Tapi itu lebih abdul kalau musim haji sekarang ini lebih abdul apa kita berkorban lah sebenarnya.
1: Ada sedikit pergeseran Ustaz di daerah kita ini di acara-acara walimah. Kita apa nih berwalimah besar-besaran sementara berkorban kita tidak mampu. apa namanya nih walimah itu sampai kita berhutang.
2: Ya.
1: Itu fenomena di daerah kita ini sepertinya nih Ustaz. Betul. Bagaimana kita menyikapi untuk hal ini? Apakah kita sikapi dengan seperti apa ya Ustaz?
0: Enggak, seperti apa yang kita katakan tadi.
1: Iya.
0: Bahkan tidak ada berbenturan antara waktu kurban dengan walimah itu. Jadi dia mampu di walimah itu memberi kerbau sampai 5 gitu kan, sampai 5 gitu, untuk anak untuk acara.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan mungkin ini nanti kalau aduh kita ini
1: kita coba kaji lagi
0: gitu kan. Nah, dia kan kita mengundang orang. Jadi mengundang orang itu tentu yang kita diundang itu juga akan ada harapan untuk kembali dikembalikan uang kerbau tadi ya, sapi tadi gitu kan. Nah, itu mungkin di situ. Sementara kurban itu kan waktunya juga lain, berbeda waktunya dan tidak banyak. Artinya tidak seperti biaya kita
1: berwalimah tadi.
0: Gitu.
1: Ya, ya,
0: cukup misalnya satu orang, kalau sekarang di Bandar Meriah itu 3 juta setengah ya. 3 juta setengah satu orang itu untuk satu sapi, satu grup lah.
2: Satu
0: grup itu. Nah, itu artinya kan tidak terlalu berat.
1: Iya.
0: Nah, ya. Ya tinggal kemauan, bukan kemampuan kalau yang seperti itu. Berarti kemauannya nanti apakah ada dia untuk untuk berkurban atau tidak gitu. Itu kembali kepada hadis Rasulullah tadi.
1: Iya. Ustaz, satu pertanyaan lagi sebelum kita apa namanya kita simpulkan perbincangan kita untuk saat malam hari ini ya Ustaz ya. Tadinya kita berkurban, apakah ini harus dikendurikan, harus makan bersama atau memang saya barangkali sebagai contoh barangkali ini sudah kita potong sapi kita. Ya untuk besok aja begitu Ustaz. Selain kita bagi-bagi ke saudara-saudara kita atau kanan kiri kita.
2: Ini mungkin gini ya. Kurban itu kan baginya 3. Satu untuk handai tolan. Satu untuk keluarga kita, satu orang fakir miskin. Nah, apa tujuan kenduri itu? Mungkin kalau di tempat kita di kita udah ini di samping kita ini ada berdoanya sedikit.
0: Syukur.
2: Tapi itu enggak mesti.
1: Tidak
2: mesti itu. Jadi kembali ke pembagian kurban tadi bahwa kalau dia kurban wajib sebaiknya tidak kita makan lagi. Bagaimana kurban wajib ini ada nazar di situ. Ini kemuah kupi tuh nih. Kalau hebat kupi tahun ini, saya akan kurbankan menyembelih kurban. Itu sebaiknya tidak usah makan lagi.
0: Itu wajib. Ya?
2: Nah, itu wajib. Itu kurban wajib. Tapi kalau kurban sunnah itu bagiannya tiga tadi, kita mau kenurikan apa segala macam ya, tapi ini juga adat ya, mungkin adat kita, adat kita ya, adat kita barangkali ini.
1: Yang
2: ini,
1: tadi bagi tiga yang juga sebagian untuk ya, fakir miskin ya kita bawa juga lagi pulang ke rumah, nanti fakir miskinnya yang kita bawa ke rumah untuk ya, kita makan bersama.
2: Nah, itu bedanya dengan akikah tadi. Kalau akikah tadi yang masak kita kasih.
1: Iya.
2: Kalau yang ini tadi,
1: yang kurban ini,
2: nah, yang mentahnya itu terserah ke dia. Dia mau kita panggil lagi itu lain lagi urusan. Itu karena itu sunnah keduanya barangkali ya. Sedikit pada ini mau saya jelaskan lagi. Mungkin entah belum sampai pertanyaan ke situ. Saya sering saya katakan bahwa dalam pikiran kita ini kenapa harus binatang? Kan gitu. Kurban ini kenapa harus binatang? Binatang pun tertentu. Nah, rupanya di tubuh kita ini manusia ini ada sifat bahimiyah namanya, sifat kehewanan. Nah, semua kita ada. Ya. Semua kita ini punya sifat itu. Nah, contohnya kambing. Apa sifat kambing itu? Sifat kambing ini kebunnya luas. Kalau dia masuk ke tanaman, diambil pucuknya semua. Artinya, kalau manusia seperti itu ada juga masuk kebun orang. Kemudian kerbau. Sifat kerbau ini, nanti kalau kita pelihara kerbau tahu dia. Rumput yang jauh dia lihat, tapi yang di depannya dia injak. Artinya apa? Punya orang yang dia lihat, punya sendiri dia tidak sadar. Ya, punya saya mobil saya carry, saya sering saya katakan begitu. Punya dia portun, tapi kita yang dilihatnya aja. Ini sifat kerbau. Kalau musang, nah musang lain lagi. Itu kebunnya luas. Kalau di Meriah, kebunnya dari pintu Rimul sampai ke Siah Utama. Itu sifat musang ini. Artinya kebunnya nggak ada batas. Jadi saya katakan seperti itu. Orang-orang yang masuk sering kebun orang sama seperti itu. Itulah sifat musang.
0: Harus dibersihkan dengan itu.
2: Dibersihkan dengan itu. Kuda. Kuda lain lagi. Kuda congkaknya luar biasa, angkuhnya luar biasa. Kendati pun ada dalam Quran itu ya, satu dulu kan itu yang menjadi kendaraan kuda. Itu kuda. Dulu kita kalau membajak sawah itu pakai kuda. Terus nor kalau bahasa kita ini apa?
0: Untuk membajak
2: itu terus kita lumakan. Itu dirantu dulu, diikat. Ada tiga dia dirantu. Saya lihat kalau dilihat ditaruh di depan dia menyepak. Kalau dia di belakang menggigit. Kalau di tengah kejepit. Nah, itu juga kuda itu. Artinya apa? Protes kepung. Taruh dia di depan enggak bisa.
0: Ini salah.
2: Ini salah. Di belakang ketakut warak. Aku pegel dong.
1: Enggak bisa.
2: Nah, ini sifat ini. Nah, banyak lagi sifat-sifat hewan-hewan ini itu ada pada kita. Satu lagi ayam. Ayam. Ayam ini ayam betina, ayam jantan. Ada bagus, ada jeleknya. Kalau ayam betina ini, nah, dia bertelur minta talak dia. Anda pernah diperhatikan? Dia naruh menurut talak. Talakan aku. Kan gitu ya. Datangnya laki-laki. Oh, datangnya laki-laki. Sabar. Kan seperti itu. Cuman bagusnya ayam ini, dia punya anak 10 baru jadi. Siapapun tidak boleh dekat. Dia gampar terus. Lain penyu. Penyu telurnya banyak, orang tidak tahu. Tapi kalau sudah jadi anak, dada dia urus itu. Kalau menjadi perusuh, mau jadi apa segala macam, itu bukan urusan saya lagi. Banyak manusia seperti itu. Ada yang dibuang. Kan seperti itu. Ada yang apa segala macam. Artinya tidak tanggung jawab. Tapi kalau ayam ini, lampun dia lawan. Kan seperti itu ya. Jadi inilah sifat-sifat ini pada kita. Nanti waktu kita makan kurban, itu yang kita doakan. Ya Allah, buanglah sifat kehewanan yang ada pada diri kurban ini. Atau kalau kita mau potong, ya Allah, buanglah sifat hewan yang ada yang punya kurban ini. Itulah salah satu hikmahnya barangkali kita potong ini. Potong kurban ini hewan.
1: Barangkali ada sedikit kesimpulan barangkali Ustaz dari bincang-bincang kita untuk saat malam hari ini. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Mungkin di sini kita ambil hikmah berkurban dan dampak berkurban itu. Yang pertama, selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada di situ dampak sosial yang signifikan.
2: Ya.
0: Artinya pendistribusian daging itu kepada masyarakat yang mungkin selama ini dia belum pernah makan daging enak. Tidak pernah makan daging enak, kemudian dengan adanya berkorban itu maka kita itu dia hikmahnya itu dengan itu baku setahun sekali dia makan daging gitu. Jadi selain itu juga mungkin ini kesimpulan atau closing
1: ya.
0: Jadi kita harapkan kepada masyarakat yang mampu, kalau selama ini tidak berkorban, maka hari ini marilah kita berkorban, karena itu untuk diri kita sendiri. Nanti pahalanya nanti di akhirat, memang masih lama kan, tapi artinya itu adalah janji Allah. Karena kalau seumur hidup kita tidak ada sekalipun kita berkorban, maka sangat disayangkan. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya sekedar materi. Tetapi apa yang telah dibangkitkan, telah diberikan kepada kita pada hari ini, kalau seandainya oksigen kita bayar, nah kita bisa bayangkan waktu masa COVID dulu bagaimana kita masuk rumah sakit, itu oksigennya dibayar.
1: Ya,
0: apa? Tapi ini gratis.
1: Ditagi lagi janji itu kan.
0: Hanya demikian mungkin dari kami.
2: Barangkali ya sedikit lagi tambahan bahwa kita tidak bisa menjamin umur kita ini sampai
0: kapan.
2: Ya, barangkali sebagai penutup ada sebuah cerita yang ceritanya kalau mau lihat di Google apa segala macam, halal buat kami, haram buat kamu. Itu judul ceritanya. Jadi satu musim haji, Mbak Nangka, satu musim haji, satu keluarga. Memang bapak ini sudah beberapa kali musim haji, beberapa kali dia sudah menangkan. Lalu dia melewati sebuah rumah. Rumah itu dihuni oleh 3 orang anak yatim bersama ibunya. Begitu lewat rumah ini, terlintaslah bau harum luar biasa daging. Mungkin kalau kita di Gayo ini sengera keluar biasa baunya, atau rendang padang apa segala. Kata istrinya, "Mas, apakah bisa diminta itu? Saya kepingin betul." Kebetulan waktu itu mohon maaf nih lagi ngidam. "Boleh, saya coba." Dia coba. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" kata ibu ini. "Bu, saya melewati ini tadi harum betul bau apa sayur ibu. Apakah boleh saya minta?" "Tidak boleh. Kalau tidak boleh saya minta, saya beli. Dibeli pun tidak boleh." "Kenapa, Bu?" "Ini halal buat kami, haram buat kamu." Penasaran ini orang. "Emangnya kenapa?" "Kalau memang kamu penasaran, biar saya kasih tahu. Ini hewan mati tadi saya kuliti. Mati dia. Anak saya kepingin makan daging. Jadi dulu kenapa disembelihkan seperti ini? Dulu kan kita jarang-jarang makan daging. Mungkin setahun sekali, entah tahun dua kali. Begitu dia lihat, seperti itu, iya." Anak yatim dua. Lalu dia pulang menghampiri istrinya. "Dik, rupanya itu daging tidak halal buat kita." "Kenapa, Mas?" "Itu dagingnya kerbau mati dia ini." "Apa kata istrinya?" "Kalau begitu, Mas, kita tidak usah pergi haji lagi. Kita kasih aja biaya kita ini untuk ibu yang ini." Waktu itu, Mbak Ana, dalam Hasan al-Basri, nama pengarang kitab itu, orang yang tidak jadi pergi ini, dia yang paling mabrur waktu itu hajinya. Dia yang paling mabrur. Ada orang yang sudah ke Mekah, dalam mimpinya ini, bermimpi dia. Belum tentu mabrur, tapi dia itulah mabrur. Gitulah kira-kira, apa namanya, manfaat daripada kita bersedekah ini, terus terutama kurban ini.
1: Baik.
2: Ya, baik. Kira-kira seperti itu.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak barangkali kepada para pendengar.
1: Baik, ya. Baik. Terima kasih. Ya. Jadi mudah-mudahan dari perbincangan kita saat malam hari ini bisa menambah pemahaman dan juga semangat kita untuk bisa menunaikan ibadah kurban tahun ini dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, mewakili Ustaz Taslim SAG MSOS dan juga Tengku atau Ustadz Dr. Andreas Nawawi mengucapkan terima kasih untuk Dai menjawab untuk saat malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk Dai menjawab malam hari ini kita sudah uraikan keutamaan berkurban, dan untuk bincang-bincang kita selanjutnya di waktu yang akan datang akan bisa kita lanjutkan kembali. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Proyek stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100.000 penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun, aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini, kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih

Angkaikan di ruang rindu yang menemani pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang tengah beristirahat atau kegiatan-kegiatan lain yang tengah dilakukan untuk saat malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam diucapkan untuk malam hari ini. Dan pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, banyak sajian, banyak

Suasana Malam bersama dengan RRI Takengon. Suguhan ini tengah Anda dengarkan, beragam yang akan hadir di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman, Anda yang tengah beristirahat dan terus bersama dengan RRI Takengon untuk saat malam hari ini, kita untaikan banyak rangkaian lagu menemani pendengar yang malam ini. Ada yang sudah berkirim kabar, sudah kita lihat WA-nya di malam ini. Selamat malam saja, tapi bisa dengarkan ini lagi untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Pelan tapi pasti menjumpai pendengar untuk saat malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan lagi.
1: Saya sebagai petani kopi Benemriah mengucapkan selamat kepada RRI.

Dan pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk yang menantikan banyak rangkaian lagu-lagu yang dipilihkan dari RRI Takengon untuk

request pertama untuk saat malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Yang ini ternyata lagu-lagu Golden Memories itu paling banyak yang dipilihkan sama pendengar.

versinya banyak, dan tadinya ku cari jalan terbaik versinya Blue Rima Rantika, walaupun ini lagunya Pancu Pondaah ya, nggak salah Ana kalau gitu, karena yang pilihkan lagu dari Blue Rima tadi itu liriknya ku cari jalan terbaik. Jumpa lagu tersebut ya kan. Oke, yang diinginkan tadi itu hati yang terluka. Waduh, jadi kan gak mungkin dua kali berturut-turut untuk lagu itu bisa hadir ya. Kalaupun iya, ntar saya coba padukan dengan yang lain terlebih dahulu. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum banyak untuk saat malam ini. Ingin request dari lagu Anang dan Krisdayanti, judulnya Cinta Aku Selamanya. Salam untuk Mbak Naja, untuk semua penyiar dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Copy paste nih Bang, copy paste. Kemarin-kemarin juga ini lagunya. Anda pilihkan yang bagus-bagus saja dari RRI Takengon ya, untuk malam hari ini. Karena kalau mempercayakan ke kita untuk lagu tersebut, pastinya nggak akan kecewa lah untuk yang kita tempatkan, yang kita hadirkan untuk kesempatan malam hari ini. Dengerin aja, ikuti aja apa yang digulirkan, yang ditempatkan dari RRI Takengon. Ikuti saya juga dengan selera yang tadinya dipadukan ya Bang ya. Oke,

pendengar RRI Takengon, dibaca terlebih dahulu pesan singkatnya. Nanti untuk lagu bisa hadir, bisa kita padukan dengan lagu-lagu yang sudah ada atau pendengar pilihkan. Tadinya Bang Joy pilihkan lagu dari siapa tadinya nih, dari Anang ya, sama Krisdayanti, judulnya Cinta. Tapi ketika Anang gantikan dengan lagu dari Lola Drakel, Anggur Merah, ternyata itu favoritnya juga. Selamat malam, satu selera kalau gitu. Dan baca pesan singkat yang selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang dipilihkan sama Bang Mus, judulnya Yolanda, Pantai Cinta. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih semua kita, semua kalangan di kesempatan malam hari ini. Jadi kalau sekolah dulu kalau ada tulisan yang salah, jadinya di stip namanya ya, dihapus. Tadinya salah, yang pesan lagu yang salah.

di kediaman malam hari ini. Udah lama ya gak berkabar, kegiatan apa gerangan yang tengah dilaksanakan di hari-hari belakangan ini. Dan untuk lagu yang hadir itu sudah cukup lama, memang harus dicari terus untuk lagu-lagu yang diinginkan, yang ingin didengarin untuk saat malam hari ini. Ada lagu yang suaranya jernih sekali, mendayu-dayu, rasanya seperti nyelam di air dingin aja di samudra luas yang gak ada tepinya kalau lagi dengerin suara dia. Tapi Mega Mustika, ya ntar anak coba carikan ya, Kak Nadia.

pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini benar kan dia mirip-mirip sama Kak Nadia, Ria Angelina. Iya kan, lagunya yang sudah kita dengarkan, Birunya Rinduku. Coba ngaca deh Kak Nadia, mirip sama Kak Nadia, suaranya juga renyah. Bang Joy, ada Bang Mus, Ana kaget sendiri, pendengar yang lain juga kaget sendiri Ana. Udah selesai ternyata untuk Ruang Rindu malam hari ini. Percaya gak percaya, udah selesai kita di formatnya. Ana malah tadinya kirain kita bakal masih di jam 21.30.

aja yang nanti saya alihkan aja ke musik tradisional dan budaya. Ini salah satunya, sebenarnya ini kategorinya sudah ke lagu Melayu, tapi pingin dengerin Rinto Harahap, dan bilang gitu. Oh, banyak lagu-lagu Rinto Harahap yang dibawakan sama artis-artis kondang.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Marco Belcha, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat

kami SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026 dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengono. Untuk malam hari ini, biarpun malam, tapi diajak untuk bergembira, untuk menikmati suasana malam, menghalau rasa dingin untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, Bandar Meriah dan sekitarnya juga. Untuk lagu-lagu yang cantik-cantik ini disiapkan lagi untuk pendengar. Selamat malam, selamat mendengarkan lagi.
1: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

untuk malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun bersama dengan RRI Takengon mendengarkan banyak untaian lagu. Selamat malam kakak yang malam hari ini menantikan Siti Nurhaliza mewarnai suasana malam. Ini kan lagunya familiar, populer semua

ibadah untuk menjadikan gambaran Indonesia yang luas itu dengan satu persatu lagu-lagunya hadir untuk saat malam hari ini. Diwakili dengan beberapa untan lagu yang hadir menggambarkan Indonesia yang tentunya gak bisa digambarkan dengan gambaran atau dengan lukisan, tidak bisa diukur dengan

sampai terlambat juga pesan singkatnya untuk Bunda Hana di malam hari ini. Inginnya tadi di ruang rindu, tapi ruang rindu selesai Kak untuk malam hari ini. Ini aja ya Kak ya, dengan untaian lagu yang dihadirkan kita tempatkan, mudah-mudahan Anda merasa senang dan terhibur, tetap gembira aja kita untuk suasana malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tadinya kalau Bang Rindu pinginnya dengar lagu apa? Tapi waktunya udah selesai Kak.

selalu mengucapkan terima kasih pendengar RRI Takengon. Anda mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk hari ini di 14 Mei 2026. Untuk musik tradisional dan budaya malam hari ini, lagu-lagu Melayu mewarnai suasana malam, ikatan erat kebersamaan hati kita nyatu walaupun jauh sebagian dari keluarga. Ada lagu-lagu daerah itu mewakili

Masih mengucapkan hal yang sama seperti sebelumnya juga. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Kalau kita tanya orang-orang tua kita dulu, zaman ini cukup pesat sekali untuk dataran tinggi gayo. Jam sebegini masih menikmati ngopi bersama teman-teman, bersama rekan-rekan Anda dan mitra kerja barangkali, rekan sejawat Anda. Dan berkebetulan juga besok masih libur.

temanya Melayu untuk saat malam hari ini di musik tradisional dan budaya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan ketika budaya-budaya ini menjadi pagar untuk kita berdiri tegak, menghalau atau membentengi untuk budaya-budaya luar yang datang, tugas kita bersama

Kitanya bakal udahan juga di musik tradisional dan juga budaya. Besok masih akan bisa berjumpa seperti lirik lagu ini tadi. Dengan RRI Takilan yang saja Anda berada, tapi kita harus selesaikan untuk satu persatu untayan-untayan yang hadir dari RRI Takilan. Yang sebelumnya Ustaz tadi aja mengatakan jam 11 itu kalau ditinggalin rugi lah, saya dengerin di dong dari RRI Takilan. Kita menuju ke waktu tersebut. Untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

ini yang mewarnai suasana malam. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur untuk pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Dan kita untaikan untaian lagu yang masih melengkapi di rangkaian lagu-lagu daerah untuk malam hari ini. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk melengkapi musik tradisional dan budaya yang tentunya sejak tadi dirangkaikan untuk pendengar RRI Takengon. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur apa yang sudah dihadirkan satu persatu untuk malam hari ini. Terima kasih pendengar di kediaman di mana saja Anda berada. Untaian ini melengkapi satu persatu yang tadinya sudah hadir untuk pendengar sejak pagi bahkan sampai menjelang pukul 24 waktu ini.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tahukah kalian, jika sejak tanggal 24 November 2011, Tarisaman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representasi budaya tak benda warisan manusia, Intangible Element of Food Cultural Heritage. Tarisaman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tarisaman aslinya dilakukan oleh pria dalam jumlah ganjil. Tarian ini mengkombinasikan tepukan tangan dan tepukan dada yang murni diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh para penari.

Saat ini, tari Saman merupakan salah satu tarian yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara dengan nama tarian Seribu Tangan, Thousand Hand Dance. Selain sebagai media dakwah, tarian ini menjunjung aspek-aspek pendidikan, sopan santun, kekeluargaan, kebersamaan, bahkan keberanian. Tari Saman Aceh asal Gayo ini bahkan pernah tampil memukau di Festival Seni Tari Tahunan UNESCO yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru pada tahun 2021 yang lalu. UNESCO International Dance Day ini merupakan festival tari yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir. 15 penari yang berhasil kelompok Caraka seni tersebut dilaporkan berhasil membuat 500 penonton yang hadir di Temarai, Tepapa Museum, memberikan tepukan tangan yang meriah.

sama sang Olang Guru.

Pingit dikit,

manam kopi di gayu. Kunikahan ko urum kuyu, waih kin walimu, tanoh kin saksimu, lau kin saksi kalamu. Inilah mantra yang kerap dilafalkan oleh petani-petani kopi di dataran tinggi Tanah Gayu saat menanam bibit kopi di lahan mereka. Bagi petani, kopi bukan sekedar tanaman membawa keuntungan. Lebih dalam lagi, kopi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam napas dan kehidupan masyarakatnya. Kopi kalau di Gayo dinamai dengan Siti Kewe. Siti Kewe

Bagi masyarakat Gayo, kopi adalah napas kehidupan. Tradisi menanam, merawat, hingga mengolah kopi sudah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Orang Gayo diajarkan untuk memperlakukan tanaman kopi selayaknya makhluk hidup. Ketika mau menanam, petani menghargai kopi seperti layak manusia. Jadi, dinikahkan dia dengan angin. Air sebagai wali, tanah sebagai saksi, matahari sebagai saksi kalam.

Minum kopi di kalangan masyarakat Gayo tidak mengenal batas waktu. Sejak bangun pagi, saat beraktivitas, hingga jelang beristirahat di malam hari pun, kopi selalu ada menemani. Ngopi di Gayo sudah seperti minum air putih. Setiap orang yang bertamu ke rumah orang Gayo pasti ada suguhan kopi. Tidak ada kopi, tidak ada cerita. Tidak ada cerita kalau tidak ada kopi. Meski kini budaya menanam kopi secara modern sudah sangat berkembang, tetapi diharapkan pada para petani, khususnya petani milenial, tidak melupakan tradisi dan budaya menanam kopi yang sudah ada secara turun-temurun. Dan yang lebih penting, masyarakat bisa kembali menjadikan dan memelihara kopi sebagai komunitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

Allah mamanjul ijalu wanasodni sih.

you. Perkenalkan, kalian segini.

ya na parte kani parte kau kau buka rapi kata aku mulakan kamu alo suruh kasar kau negoro ne perpilih oya model

kakek-kakek garam emosi, karena gizi garam seimbang. Masya Allah.

pake. Enggak malu, gue kan kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang. Kau pudingku tenaruh asli.

0: Naman Adi dicampur sama udang. Inai bunga lapan sakti dayo seni dayo korok biang kucai.
1: Tenang, tenang, tenang.

0: apai kumitara. No. Ikau tang kata kurang kubar kota ini derhal-derhal kali terang-terang. Aceh hari toa lagu kau lembupan. Aceh tukang buar hari toto pelang. So Aceh jago ngomong kata-kata perlu resawah angka cemai.
1: Dulu itu kalau menurut saya memang okey lah, tapi ini tidak ada alah.

Ah, ouais.

udah berhenti aja ya, daripada mati tidak berhenti aja ya. Tidak usah, aduh. Oh, gini mas, kok bercerak serapa? Loh, gereka susah, tetua dari pejengah. Si berat kata, esok aneh gelisah. Pedidong ku rasa susah, remeceh ku kurik ilang.

Rabbimu damu, orang dia toa, kon epanitia, oya salah undang. Mudah-mudahan aja lah. Jerohan pebinos, hari kampung serempa, ikode nang model oya, didong akan selatan. Gere mungkin gore telon, ini bujang arita, gere nejuah mata, ike kami pojengang. Lagi

얼마나 고맙다야. 그거는 게 여기.

三甲一万一生。

صلي.

bujang tahi iwan gerangka cukup isekan ini.

karena siaran kami. Selama 19 jam kami menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Selvi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ada.
1: Ya, pendengar Pro Satria Radio Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan subuh untuk wilayah Takengon dan sekitarnya langsung dari Masjid Agung Ruama Takengon. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Kami temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga nanti kita menantikan waktu untuk bergabung lagi bersama Masjid Agung Ruama Takengon untuk kita dengarkan ceramah subuh edisi Jumat 15 Mei 2026.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara, pendidikan rendah, hidup dan kerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk kapan akan mati. Pemuda itu tahap putus asa dan tidak memiliki arti. Dan tidak tahu hidup untuk apa. Lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali. Ia menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat lihat gelap seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang ada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang akan begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena indahnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan ini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan

Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak? Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo. Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat.

الحمد لله حمدا كثيرا كما امر من دخل امنه وقلبه وحاضر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله قوموا واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم syukur alhamdulillah sampai pada pagi ini Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan dan juga satu kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan satu kasih sayangnya melalui syafaatnya bahwa kita kelak diperjuangkan oleh Rasulullah bahwa semua kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Kemenag, kemudian Bapak-bapak Kepala Dinas. Ya ada Pak Kepala Dinas Syariah Islam dan yang lain-lainnya yang mungkin tidak terlihat. Kemudian para tentu guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, kalau kami nanti kembali kepadamu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Kemudian yang kami muliakan Bapak Imam, Naif Imam, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami bacakan tadi bermakna bahwa

dengan Allah. Tetapi Allah mengisyaratkan kita harus juga minta ampun di dalam ketaatan kita. Meminta ampun kepada Allah paling kurang mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim pada setiap waktu di dalam kalbu kita. Maka kalau kita orang-orang yang mengucapkan Astaghfirullah terutama pada saat sahur bil ashar, pada saat sahur itu dimaksudkan waktu imsak, yaitu pada saat kalau kita berpuasa, pada saat berbuka puasa, kemudian ada 10 menit menunggu salat subuh, disitulah istighfar itu paling bagus. Kalau orang-orang yang mengucapkan istighfar pada saat yang 10 menit itu, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, disitulah Allah memberikan kesabaran, as-sabirina, memberikan satu tingkat kebenaran, keinginan kita untuk benar. Wal-qanitina, kita akan menjadi orang yang khusyuk. Wal-munfikina, kita akan orang yang selalu menafkahkan harta. Kemudian, wal-mustaghfirina, orang-orang yang selalu melakukan istighfar. Ada salah seorang dari Persia. Dari Persia ini dia hijrah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia pergi dari masjid ke masjid untuk melakukan ibadah. Tetapi dia tidak bisa fasih membacakan Al-Fatihah di dalam salatnya. Maka pada saat jemaah yang lain tidak ada yang datang, imam pun tidak yang datang, dialah berdiri sebagai imam. Ada satu orang makmumnya yang mau mengikutinya, tetapi dia bukan imam karena bacaannya belum fasih, karena dia baru hijrah. Lalu datang seorang ulama besar, lalu ikut di belakangnya karena didengar bacaannya tidak bagus. Maka kata ulama itu, bagaimana jadi imam? Bacaannya juga belepotan, tidak bagus. Maka dalam hatinya, saya tidak mau jadi makmumnya. Maka dia salat sendiri di luar imam itu. Tidak mau mengikuti imam. Karena dalam pendengarannya, kemudian di dalam hatinya, bahwa bacaannya tidak bagus, maka dia tidak mau menjadi imam dan dia salat sendiri di masjid itu. Lalu pada saat selesai salat, ulama itu beristighfar, kemudian dia beribadah, berzikir. Disitulah dia tertidur. Sedang dia beribadah itu tertidur, masuklah ke dalam mimpinya bahwa seperti malaikat mengumumkan bahwa pada pagi ini ada ibadah hamba yang diterima oleh Allah yang terus menembus surga. Lalu dia mengatakan, itu pasti ibadahku, salatku yang diterima itu, kata ulama itu. Kemudian datang lagi wahyu bahwa sebenarnya salatmu itu tidak diterima. Bukan kamu yang menembus surga, bukan kamu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Sekalipun kamu ulama, tetapi yang diterima pada pagi hari ini, pada malam hari ini, yaitu salat imam yang berlepotan tadi, yang tidak bisa fasih membaca Al-Fatihah itu. Apa maknanya? Orang-orang yang dekat kepada Allah jangan menganggap bahwa dia yang paling diterima dan mengecilkan ibadah orang yang lain yang bacaannya tidak benar. Pada prinsipnya pendekatan dengan Allah itu

0: kepatuhan kemudian ada ingin bertobat hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, maka disebutkan oleh Rasulullah, la yadkhulu jannah wa huwa bi qalbihi mithqal dzarrati kibran, tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji zarrah keangkuhan dan kesombongan. Maka bukan berarti orang yang membaca Al-Fatihah itu tidak benar, kita yang memutuskan seakan-akan dia tidak sah bacanya. Itu yang penting, keluar dari dalam hatinya sudah benar, tapi pada ucapannya mungkin salah. Apalagi orang tua kita digayuh ini, orang-orang tua zaman, dari dalam hatinya sudah mengatakan astaghfirullahaladzim, tapi yang keluar di mulutnya astaghfirullah. Di dalam hatinya dia sudah ingin mengatakan demi Allah, tapi dalam ucapannya adalah demalah. Nah, dari dalam hatinya dia sudah menyebutkan bahwa kalamullah, tapi bagi orang gayo sering menyebutkan kalamullah. Nah, di dalam hatinya dia sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia menyebutkan dulu sering dalam pembicaraan kesehariannya wasallu wali, padahal dia sallallahu alaihi Muhammad. Artinya apa? Orang-orang yang dalam hatinya keluar mengatakan kebenaran astaghfirullahaladzim, tapi ucapannya astaghfirullah, Allah itu sudah menerima karena dia berniat bagus untuk mengucapkannya. Maka kita tidak bisa menjustis bahwa seakan-akan bacaan yang benar itu yang diterima oleh Allah. Betullah yang benar itu diterima oleh Allah, tapi jangan mengecilkan orang-orang yang membaca tidak benar seakan-akan tidak diterima oleh Allah, tergantung apa yang keluar dalam hatinya. Itulah yang disebut al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, kamu jangan ragu sedikit pun terhadap kebenaran itu. Maka saya baca dalam sebuah buku, di saat ada orang mengatakan berbahagia sekali kita pagi ini telah dapat salat berjemaah, sementara yang lain entah di mana, yang mengacakan entah di mana, itu salah besar. Kenapa kita tahu orang di rumahnya kadang sejak salat jam 3 sudah salat, sudah jam 3 dia berzikir salat tahajud. Mana kita tahu di rumahnya? Lalu kita merasa bangga seakan-akan sudah datang salat pada subuh ini, berbahagia sekali kita sudah datang salat subuh, sementara yang lain entah masih tidur. Kalimat itu tidak bisa, itu dibenci oleh Allah, itu sebuah keangkuhan. Apalagi ada dalam pikiran, Allah, ini kursi jemaah nih, selain ini kursi beluhi, itu enggak bisa kita ucapkan. Kenapa? Sebenarnya banyak saudara kita di luar sana, mungkin sudah salat bersama istrinya, mungkin sudah salat bersama cucunya, bersama anak-anaknya, untuk salat jamaah entah di mana. Nah, maka sekalipun kita itu melihat orang tidak beribadah, tapi mungkin dia beribadah entah di mana. Mungkin kita melihat saudara-saudara kita tidak hadir, tapi mungkin dia beribadah di tempatnya. Maka Allah yang Maha Tahu di dalam kehidupan ini, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang diterima ibadahnya, siapa yang tidak diterima ibadahnya. Sekalipun bacaannya tidak benar, tapi keikhlasan datang dari hatinya, Allah itu melihat dan Allah itu mendengar, Allah itu Maha segalanya. Maka ulama yang mengatakan bacaan yang belepotan tadi, karena mimpinya sudah akan diajak oleh Allah, dia minta ampun kepada Allah, bahwa dia minta tobat kepada Allah, bahwa pikirannya, ucapannya, perasaannya yang mengatakan bacaan imam tadi tidak benar, dia rupanya salah. menjustis orang-orang yang tidak benar menurut pikirannya, tapi Allah tahu betul kebenarannya. Wallahu a'lam bisawab. Allah yang tahu tentang kebenaran itu sendiri. Berizin, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Sebagai penceramah di pagi hari ini yaitu Tengku Dr. Randes Nasrialisme dengan topik bukan manusia yang menentukan pembacaan Al-Fatihah itu benar atau tidaknya, dan bukan pula manusia yang menentukan ibadah dan sholat manusia itu diterima atau tidak, dikerjakan atau tidak. Sesungguhnya Allah yang maha tahu segala bentuk ibadah itu. Nah, pendengar, semoga dapat kita ambil hikmahnya di pagi hari ini dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Masih saya temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga nanti kita nantikan waktu untuk Warta Tanogayo pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca, lalu memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia bertanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha cari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga, seperti pria sebelumnya, juga melihat botol itu, membukanya dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di pantai dan ia lalu menemukan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang maksud, ia menemukan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan.

0: Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana akan mendukung pemulihan sektor wisata di Kabupaten Aceh Tengah agar dapat kembali bangkit setelah dilanda bencana hidrometeorologi. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Jayadi.
1: Pemerintah pusat menyatakan komitmen untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah Helioga di Gedung Sapa Pesona Jakarta Pusat hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu dibahas percepatan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana sekaligus penguatan sektor pariwisata unggulan Aceh Tengah yang selama ini dikenal melalui Danau Tawar dan Kopi Gayo. Menteri Pariwisata menyebut Aceh Tengah memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam, budaya, dan ekowisata yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
2: Kami ingin bekerja sama untuk mempromosikan kembali Aceh Tengah dan juga meningkatkan sumber daya manusianya. Kita bisa berkolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan di sana dan ingin supaya pariwisata bisa pulih kembali dan meningkatkan ekonomi daerah.
1: Sementara itu, Bupati Helioga mengungkapkan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan lebih dari 100 destinasi tersebar di berbagai wilayah. Akan tetapi kini, sejumlah objek wisata mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor, sehingga aktivitas wisata sempat lumpuh selama beberapa bulan terakhir.
3: Hari ini

0: pasca bencana. Tapi terkait tentang Pulau Darwis, desa wisata, kampung Inggris, dan beberapa objek wisata yang lainnya, ini perlu kita kembangkan dan harapan kita untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata. Nah, tentu ada kolaborasi dari kementerian.
1: Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Namun kondisinya berubah sejak bencana hidrometeorologi. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
2: Pemerintah Aceh Tengah menerima audiensi Kepala Otoritas Bandara Kuala Namu. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
3: Otoritas Bandara Kelas 1 Wilayah 2 Kuala Namu melakukan audiensi bersama pemerintah Aceh Tengah. Pertemuan itu disambut Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan di ruang kerjanya. Kepala Kantor Otoritas Bandara Kelas 1 Wilayah 2 Kuala Namu Asri Santoso melaporkan audiensi tersebut membahas rencana pengembangan penerbangan di Bandara Rembele, baik ke dan dari Rembele tujuan luar daerah. Rencana ini katanya setelah analisis panjang terkait potensi daerah wilayah tengah, baik itu penumpang maupun penerbangan kargo. Audiensi ini diharapkan Asri menjadi langkah awal dalam memperkuat layanan transportasi di daerah.
4: Kita nanti ke depan rencana kita mendesain bagaimana penerbangan dari Rembele ke luar daripada Rembele, misalnya ke Jakarta dan ke Medan, itu bisa kita tingkatkan dalam rangka untuk pengembangan daerah Rembele, baik itu penumpangnya maupun kargonya. Karena komoditi tersebut di sini ternyata potensinya sangat luar biasa, baik komoditi hortikultura maupun dari komoditi marine product gitu. Jadi itu
5: audiensi ini diharapkan menjadi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan menyebut pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi terkait pengembangan konektivitas transportasi udara yang mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus mendorong masyarakat untuk membudidayakan tanaman kopi dan kakao. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
6: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus berusaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kabupaten setempat. Salah satu usaha yang dilakukan ialah terus mendorong masyarakat untuk menanam tanaman kopi dan kakao. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gayo Luas melakukan sosialisasi perihal program prioritas yang akan dijalankan selama 2 tahun tersebut kepada para penghulu yang ada di Kecamatan Belang Jerangu guna diteruskan kepada masyarakat. Bupati Gayo Luas Suhaidi mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk mempercepat perkembangan kopi dan kakao. Program tersebut untuk menjadikan Gayo Luas mandiri serta dapat memenuhi kuota untuk ekspor kopi dan kakao yang dihasilkan dari perkebunan masyarakat.
7: Tujuan kita bertemu hari ini adalah ini untuk percepatan percepatan pengembangan kopi dan kakao. Jadi kita jarang silaturahim, jarang bertemu. Pasti masalah juga kita betih. Target kami hanya sebetulnya target perumurun bahwa Gayo Luas ini mau menjadi kabupaten yang mandiri. Ya, selama ini hanya kan kita gitu pun mandiri, gitu pun kita Gayo Luas mengekspor kopi ke Amerika, ke China, ke Arab Saudi dan lain sebagainya. Karena ketiga kan memang produksi ketik bulat nih.
6: Untuk mempercepat penanaman kopi dan kakao di Gayo Luas, pemerintah kabupaten membentuk satuan tugas Satgas yang berfokus untuk mengawasi jalannya program yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Dalam mendukung ketahanan pangan, Polres Benar Meriah laksanakan penanaman jagung di Kecamatan Bukit. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
6: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi Astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Benar Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto dan turut dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Benar Meriah serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Benar Meriah menyampaikan penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
8: Mendukung kegiatan program Astacita Bapak Presiden yang harus kita dukung dan kita harus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan, untuk memulihkan sektor pertanian.

0: mulai lama ya. Jadi rencana kemarin kita dapat pelajaran yang besar bahwa setelah pada saat bencana jalur akses terputus, kita terisolasi, itu pentingnya bahwa kita harus mempunyai ketahanan.
1: Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan optaker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kapolres Bandar Muria, kemudian dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama para pejabat dan tamu undangan. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: MTQ Forkopimcam Kecamatan Pegasing dan seluruh reja di Kecamatan Pegasing resmi dimulai. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
3: Wakil Bupati Setengah Muhsin Hasan resmi membuka MTQ Forkopimcam Kecamatan Pegasing dan seluruh reja. Kegiatan tersebut diikuti 58 peserta termasuk di dalam 7 anggota DPRK Aceh Tengah Dapil 2 dan tokoh pemuda. Dalam kegiatan ini hanya diselenggarakan satu cabang perlombaan yaitu tilawah Al-Qur'an. Camat Pegasing Arisa Putra menjelaskan bahwa kegiatan ini tercetus pada awal Februari ketika para reja ingin melaksanakan kegiatan trauma healing pasca bencana.
4: Ini adalah bentuk dari kegiatan menjadi contoh teladan seluruh pimpinan yang ada di Kecamatan Pegasing. Sehingga program daerah yaitu gemar membaca Al-Quran juga sama-sama kita dukung.
3: Wabub Aceh Tengah Muhsin Hasan menyebut ajang MTQ ini menjadi silaturahmi antar elemen lembaga di Kecamatan Pegasing untuk mendukung syiar Islam dan membudayakan membaca Al-Quran di lingkungan kerja. Kegiatan seperti ini katanya menjadi contoh yang baik di lingkungan kerja kecamatan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Kementerian Agama Bandar Meriah akan tingkatkan fasilitas dalam program Masjid Ramah Pemudik tahun depan. Selengkapnya akan disampaikan Alfi Sahrin.
5: Agama Bandar Meriah lanjutkan program Masjid Ramah Mudik yang telah berjalan sebelumnya dengan menambah berbagai fasilitas gratis. Kasubag TU Kementerian Agama Bandar Meriah Riyadiansyah mengatakan, pihaknya bahkan mewacanakan pelayanan kesehatan bagi para pemudik melalui kerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat.
6: Dalam hal memberikan layanan, mungkin ada pemudik yang kelelahan, sakit, ini harapan ke depannya. Dan untuk jajaran Kementerian Agama sendiri, kami sampaikan Pak Bupati dari jajaran Kementerian Agama, kami juga melibatkan penjuru untuk terjun membantu di 8 masjid dari penjuru-penjuru di kecamatan setempat.
5: Pihaknya juga turun mengapresiasi para pengurus masjid yang dan semangat menjalankan program Masjid Ramah Musafir dan Mudik dengan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Riyadiansyah berharap program tersebut dapat lebih maksimal dijalankan pada tahun berikutnya dalam melayani para pemudik maupun masyarakat lainnya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo, produksi RRI Takengon. Sebanyak 5 sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya disampaikan reporter TC Maulidia Putri.
7: Sebanyak 5 sekolah dasar SD di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia, yaitu Sekolah Dasar Negeri SDN Limpo, Lamlam, Lamcot, Samahani, dan Siron. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan revitalisasi ini menjadi upaya bersama untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi para siswa demi mendukung pendidikan yang lebih baik. Pihaknya berharap ke depan kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan instansi terkait dapat berkolaborasi dan memiliki pemahaman yang sama dalam memastikan ketersediaan dan terjaganya fasilitas pendidikan.
8: Ada 5, jadi ini yang mendapatkan, dan mudah-mudahan ke depan kepala sekolah bersama kepala dinas dan juga pihak terkait untuk lebih jeli untuk melihat. Tadi saya melihat juga di atas sekolahnya bagus, mobilernya kayak tahun 1945. Jadi ini perlu ada perubahan. Apabila ini selesai direhab, ya, Mobilernya juga harus dikeluarkan dan masuk yang baru.
7: Bupati turut menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, termasuk dari sisi sarana-prasarana yang dibutuhkan peserta didik maupun tenaga kependidikan. Dari Banda Aceh, TV Melidia Putri melaporkan.
2: Belasan karyawan RRI Takengon mengikuti uji kompetensi wartawan radio atau UKWR jenjang muda angkatan 34 yang digelar oleh Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom RRI. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Cayadi.
9: Uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-34 jenjang muda berlangsung di kantor RRI Takengon. Acara digelar 14 dan 15 Mei 2026 dengan diikuti sebanyak 12 peserta. Belasan peserta ini merupakan karyawan dan karyawati RRI Takengon yang berasal dari sejumlah bidang seperti penyiaran, konten media baru KMB, tata usaha TU, serta layanan pengembangan usaha atau LPU. Kepala RRI Banda Aceh yang juga koordinator wilayah Korwil Nusantara 7 RRI, Muhsin Zain dalam acara pembukaan berharap seluruh peserta dapat mengikuti UKWR dengan baik sehingga dinyatakan lulus atau kompeten.
10: Dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, serta yang paling penting adalah lulus. Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada Direktur Utama RRI yang mensupport pelaksanaan UKWR, Dewan Pengawas, Pusbangkom, Satgas UKWR, para peserta seluruh panitia yang telah mendukung terselenggaranya UKWR atau 34 jam muda di LPP RRI Takengon.
9: Pelaksanaan UKWR Angkatan ke-34 Jenjang Muda di RRI Takengon sendiri dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI Adi Irosadi secara virtual. Disebutkan UKWR yang kini aktif digelar oleh RRI di berbagai daerah di tanah air bertujuan untuk melahirkan jurnalis atau media yang kompeten dalam memberikan informasi kepada publik.
11: Pelaksanaan kerja kita berharap terlahir radio yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi berjunjung tinggi dan jurnalistik, edensi serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
9: Dalam UKWR yang digelar selama 2 hari tersebut, dihadirkan 2 penguji, yakni Kepala Stasiun RRI Melabu Haris Padilla, serta Koordinator RRI Stasiun Produksi SP Bengkalis Sri Mawarti. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sehari berita. Menteri Pariwisata dukung pemulihan wisata Aceh Tengah. Pemkab Aceh Tengah audiensi dengan otoritas Bandara Kuala Namu. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro3 RRI Jakarta. Saya selalu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat dengar Prosata RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan pendengar masih saya ditemani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program lainnya yang akan menemani aktivitas para pendengar di pagi menjelang siang hari ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: kurus ya? Ada yang muntuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar, saatnya kita ikuti program info cuaca bersama BMKG Aceh, pendengar. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Mbak Nabila untuk menyampaikan informasi cuaca untuk para pendengar di edisi Jumat 15 Mei 2026. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Mbak.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Bagaimana kabar pagi hari ini, Mbak Nabila?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, Mbak, mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk para pendengar kita, Mbak.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BMKG, pendengar sejarah RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 15 Mei 2026. Secara umum, cuaca diperkirakan cerah berawan untuk wilayah Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh bagian tengah, cukup berawan pada hari ini. Untuk angin umumnya bertiup dari arah utara timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 15 km per jam. Untuk suhu 16 sampai dengan 22 derajat Celcius dan kelembapan 80 sampai dengan 100%. Untuk titik panas, hingga pagi ini tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Aceh.
1: Iya, baik. Menjelang weekend, apakah aman untuk para pendengar kita untuk berliburan nih, Mbak? Dikarenakan kita ada libur bersama ya, Mbak, ya, cuti bersama ya.
2: Ya, baik. Untuk beberapa hari ke depan, memang cuaca cenderung cerah berawan. Namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang khususnya masih terdapat potensi pada sore hingga malam hari, seperti itu.
1: Ya, mungkin bisa disampaikan himbauan untuk para pendengar kita, Mbak.
2: Ya, baik. Kami menghimbau untuk masyarakat terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan tiba-tiba pada sore hingga malam hari. Kami menghimbau kewaspadaan masyarakat terhadap khususnya kejadian sambaran petir. Jika teramati langit yang gelap, awan tebal dan juga suara gemuruh, segera meninggalkan tanah lapang, genangan air dan menjauhi pohon-pohon dan benda tinggi yang menghantarkan listrik. Seperti itu.
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Nabila untuk informasi cuaca di pagi hari ini dan kami ucapkan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, baik pendengar, baru saja kita ikuti program informasi cuaca untuk para pendengar. Semoga dapat menjadi wawasan juga dan dapat ya sama-sama kita perhatikan untuk cuaca di edisi Jumat 15 Mei 2026, cerah berawan tapi tidak diperkirakan tidak keluarnya sinar matahari ya pendengar ya. Tapi ini hanya BMKG, maksud kami ini hanya perakiraan BMKG untuk hujan panas ataupun nantinya kita masih pantau selanjutnya. Dan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar.

0: Dimanapun pendengar berada, terima kasih kami ucapkan sudah mengikuti program kami.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda dengan program lainnya hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menemani pagi hari para pendengar sembari menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Tetap bersama kami, Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946, yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina, yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aceh Tengah, persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Berikut informasi perkembangan harga bahan pokok penting strategis di Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, edisi Jumat 15 Mei 2020. Secara umum, sejumlah komoditas sayur mayur masih terpantau stabil, namun ada beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga dibandingkan pekan lalu. Pendengar, kenaikan harga tercatat pada komoditas cabai merah besar yang naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram atau mengalami kenaikan sekitar 14,29%. Sementara cabai merah keriting juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram atau naik sekitar 16,67%. Selain itu, harga kol kubis ikut mengalami kenaikan dari Rp7.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Begitu juga dengan wortel yang kini dijual Rp9.000 per kilogram dari sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Sementara untuk sejumlah kebutuhan lainnya masih stabil dan harga bawang merah bertahan di angka Rp40.000 per kilogram. Bawang putih Rp35.000 per kilogram serta cabai hijau dan cabai caplak masing-masing di harga Rp25.000 per kilogram. Komoditas lain seperti kentang tetap Rp10.000 per kilogram, tomat lokal Rp15.000 per kilogram, tahu Rp14.000 per kilogram, tempe Rp18.000 per kilogram. Harga mie instan Indomie juga masih stabil di angka Rp3.500 per bungkus. Untuk hasil laut dan bahan pangan lainnya, udang jumbo masih bertahan di harga Rp70.000 per kilogram, sedangkan kelapa bulat tetap di Rp8.000 per kilogram. Pendengar, kenaikan harga cabai dan beberapa sayuran ini diperkirakan dipengaruhi faktor pasokan dan kondisi cuaca yang turut memengaruhi hasil distribusi dari sentra pertanian. Meski demikian, secara keseluruhan harga bahan pokok di Kota Takengon masih relatif terkendali. Masyarakat diimbau untuk tetap berbelanja secara bijak dan memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai alternatif kebutuhan rumah tangga setiap hari. Demikian informasi perkembangan harga bahan pokok penting strategis di Kota Takengon Aceh Tengah, Jumat 15 Mei 2026. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap bijak berbelanja, utamakan kebutuhan pokok, dan semoga aktivitas Anda di hari ini berjalan lancar. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi untuk program mainnya hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu ini.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti program informasi bahan pokok strategis Aceh di edisi Jumat 15 Mei 2026. Dan semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan masih saya ditemani rondengar Anda dengan pilihan lagu-lagu di pagi hari ini. Hingga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Perjalanan Piala Dunia tahun 2026. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kini telah memasuki fase krusial. Turnamen ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut adalah rangkuman terkini mengenai road to Piala Dunia atau perjalanan Piala Dunia 2026 per April 2026. Jadwal utama dan tuan rumah. Pembukaan 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Final 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New Jersey. Total pertandingan 104 laga yang tersebar di 16 kota tuan rumah. Status kualifikasi dan tim yang lolos. Sebagian besar proses kualifikasi di berbagai konfederasi telah selesai.

mempertahankan posisi mereka. Format baru, dengan 48 tim, persiapan di grup akan semakin padat, di mana tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Kabar Timnas Indonesia, informasi mengenai kelolosan Indonesia melalui jalur wildcard dipastikan adalah hoax. Timnas Indonesia harus berjuang melalui jalur resmi kualifikasi zona Asia yang panjang, mulai dari putaran pertama hingga potensi di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Euforia, road to Piala Dunia di Indonesia. Di dalam negeri, kemeriahan menyambut turnamen ini sudah mulai terasa melalui berbagai program. Siaran resmi, TVRI dan RRI telah meluncurkan program khusus Pesta Bola Dunia 2026 dan menyiarkan laga persahabatan internasional kelas dunia. Agenda publik, rangkaian acara seperti roadshow ke kampus, nonton bareng nobar, hingga pertandingan persahabatan antar legenda sepak bola digelar untuk meningkatkan antusiasme warga.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala.
2: Operasi Desa Merah Putih Irono, Kecamatan Gunung Sitok, bukan menjadi motor penggerak masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok